0: Karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
2: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
0: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
4: Laporan khusus.
1: Kita harus siap menghadapi keadaan.
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
7: ada tsunami ya,
6: banjir, gempa. Terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
8: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
6: Aman.
7: Ya. Aman tuh gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
7: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
1: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
5: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
5: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026 serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Oke, kalau menurut pendapat aku, terkait langkah yang diambil oleh Presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif. Karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Gitu, Mbak.
10: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
11: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka ini terus terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai Bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya pendengar, baru saja kita ikuti berita sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Pendengar, saat lagi tepat pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan kabar dari Aceh, siaran Lintas Korwil 17. Ada kabar dari Takengon, Banda Aceh, Melabuh, Loksmawe, Singkil, dan juga Sabang. Pendengar, kita nantikan kabar dari Aceh.

Pendengar, ketika kita membeli produk UMKM lokal, sesungguhnya kita sedang membantu banyak orang. Kita mendukung petani, pengrajin, pelaku usaha, hingga keluarga yang menggantungkan hidup dari usahanya. Aceh Tengah memiliki banyak produk unggulan yang patut dibanggakan. Mulai dari kopi gayo, aneka kuliner khas, kerajinan gerawang gayo, hingga produk olahan kreatif lainnya. Dengan memilih produk lokal, kita ikut memperkuat ekonomi daerah dan membuka lebih banyak peluang usaha. Mari, jadikan produk lokal sebagai pilihan utama, karena setiap pembelian yang kita lakukan adalah bentuk dukungan nyata bagi kemajuan UMKM.

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

0: pendengar, kita akan bergabung dengan Koruel berjaringan dari Banda Aceh.
1: Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Sekorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Jadi kan nih?
1: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
0: Main apa?
2: Yang bisa bermain dan bermain.
3: Silakan rekan dari Molabo. Halo Molabo. Ya, pendengar, kita kembali berjumpa di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan pagi ini kita yang menjadi host atau yang memandu program acara Kabar Aceh pagi ini, teman dari Molabo. Silakan dari Molabo ambil alih, silakan.

0: Halo Melabo, bagaimana bisa didengar suara saya Melabo? Halo, teman-teman semuanya bisa didengar suara saya dari Lok Sumawe, bagaimana?
1: Ah, bisa, ya Alhamdulillah bisa dengar.
2: Bisa, Pak.
0: Baik, Melabo silakan Melabo. Halo dari Melabo, bagaimana bisa didengar suara saya? Melabo?
1: Ya mungkin di chat dulu.
0: Baik.
1: Ya.
0: Mohon dibantu teman-teman. Dari Lok Sumawe juga sudah bergabung dan kita coba update dulu informasi cuaca ya. Dan sebenarnya pagi ini hostnya dari Melabo ini, dari Melabo justru tidak ada respon apa-apa ya. Bagaimana Melabo?

0: Halo. Singkil, bagaimana bisa didengar suara saya, Singkil? Melabu masih anteng aja nih dari tadi kita senggol ya. Bagaimana rekan di Melabu, siapa ini? Jelas ya, Sabang bagaimana? Sabang bagaimana bisa didengar suara saya?
1: Sabang bisa didengar.
0: Sabang bisa, Takengon bisa?
2: Bisa Bang, bisa.
0: Bisa, halo semuanya bisa juga ya?
3: Iya bisa.
0: Ah, Melabu, halo Om Melabu, siapa ini? Dengan abang siapa ini?
2: Tadi katanya Om John ya.
0: Siapa? Jawab aja siapa yang tahu. Saya tadi belum pernah ketemu soalnya ini.
2: Di grup WA katanya Om John, apa ini namanya?
0: Oke, belum ada yang kenal ya. Halo, dari Melabu bagaimana? Cek. Aduh, bagaimana ini, lama sekali. Eh? Om John namanya. Om John, bagaimana? Bisa didengar suara saya, Om John? Suara Om John tidak ada di sini. Belum ada suaranya Om John. Aduh, saya baru pertama kali nih ketemu sepertinya. Oke, baik. Dari BMKG juga belum terhubung ini. Belum bisa dihubungi nomornya. Jadi kita gimana ini? Om John bagaimana, Om John? Coba teriak sedikit. Iya, sudah coba halo-halo tapi suaranya enggak ada ya.
3: Diambil alat aja langsung ini.
0: Langsung ini. Dimas. Gimana? Oke, kita langsung saja ke teman yang lain gitu ya. Sembari saya coba untuk hubung kembali ke bersama Prakirawan ya. Oke, saya ke Sabang dulu deh. Ada Bang Jeffrey. Apa kabar Bang Jeffrey? Boleh disampaikan langsung kabar, informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini dari Sabang, silakan.
4: Oke, baik, terima kasih Dimas. Informasi dari Sabang di pagi hari ini yaitu terkait dengan 2 unit traktor roda 4 bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini telah diperuntukkan bagi kelompok tani di Kota Sabang, yaitu kedapatan digunakan di Kabupaten Aceh Besar. Nah, kedua alat tersebut merupakan bantuan Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui APBN tahun 2024. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menyerahkan bantuan itu kepada kelompok tani pada 29 Oktober 2025. Nah, setelah diserah terima, 2 traktor tersebut diperuntukkan bagi kelompok tani Setia Kawan di Gampung Paesnara dan kelompok tani Bena Usaha di Gampung Balohan Sabang. Persoalan keberadaan traktor mulai terungkap itu pada 2026 ini ketika seorang petani mendatangi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang untuk menyewa salah satu alat tersebut. Dan saat dinas menghubungi kelompok penerima, diketahui bahwasanya traktor yang seharusnya berada di Sabang ini sudah tidak ada lagi ya, berada di wilayah Sabang. Dan penelusuran kemudian mengarah ke Kabupaten Aceh Besar, yaitu 2 unit traktor tersebut diketahui digunakan untuk membantu kelompok tani dalam mendukung program ketahanan pangan. Dan informasi yang diperoleh menyebutkan bahwasanya kedua traktor ini mulai digunakan di Aceh Besar sekitar Juli 2026 dan belum diketahui secara pasti kapan alat tersebut keluar dari Sabang dan atas dasar persetujuan siapa dalam pemindahan yang dilakukan. Informasi mengenai waktu pemindahan juga belum seragam dan ada informasi yang menyebutkan bahwasanya traktor ini setelah Idul Fitri 1447 Hijriah dan sementara informasi lainnya menyebutkan bahwasanya akhir Mei atau awal Juli 2026. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pemindahan bantuan pemerintah yang sejak awal diperuntukkan bagi kelompok tani di Kota Sabang. Apalagi bantuan tersebut bersumber dari APBN dan telah diserahkan kepada kelompok penerima yang ada di Sabang dan penggunaan di daerah lain semestinya memiliki dasar dan mekanisme yang jelas agar status serta juga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Demikian informasi dari Sabang dan informasi yang kedua itu informasi untuk informasi cuaca di pagi hari ini, Sabang alhamdulillah cerah berawan ya, Mas Dimas.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Jeffrey dari Sabang. Dan Mbak Bu justru sudah hilang nih ya. Mungkin coba hubung kembali untuk teman di Melabu. Tadi Om John katanya ya namanya. Dan oke, saat ini sudah terhubung bersama rekan prakirawan Angga Tirta yang akan menyampaikan informasi cuaca. Kita simak dulu informasi cuaca ya. Assalamualaikum Bang Angga Tirta.
5: Waalaikumsalam Bang, selamat pagi Bang.
0: Apa kabar pagi ini?
5: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Sehat ya, boleh langsung saja Bang di update untuk informasi perkembangan cuaca hari ini, silakan.
5: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Lestari RI. Berikut kami sampaikan informasi perkembangan cuaca khususnya di hari ini bertepatan dengan hari Selasa 8 September 2026. Secara umum BMKG hari ini mencatat peningkatan curah hujan dibandingkan kemarin. Pada pagi hari secara umum diperkirakan mulai aja dalam kondisi cukup baik, yaitu cerah berawan. Masih terdapat potensi hujan, hujan ringan untuk wilayah Simelu dan sekitarnya. Kemudian pada siang hari ini kami catat belum terdapat potensi hujan, artinya seluruh wilayah Aceh masih dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada sore hari ini kami lihat terdapat potensi hujan merata di wilayah Aceh. Cukup tinggi yaitu untuk wilayah pesisir tengah, wilayah tengah, baik wilayah Aceh Tengah, Benar Meriah, Gelo, serta Aceh Tenggara. Kemudian juga pesisir utara juga kami pantau juga sama, mulai dari Lok Semawe, Aceh Utara, Aceh Timur, hingga Aceh Tamiang juga terjadi hujan. Sama halnya untuk wilayah pesisir barat, mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagarai hingga Aceh Selatan juga kami pantau pada sore hari terjadi hujan intensitasnya ringan hingga sedang. Sementara pada malam hari kondisi cenderung membaik dan masih bertahan untuk sebagian wilayah, diantaranya wilayah Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan wilayah Geluas. Sementara untuk wilayah lainnya itu masih dalam kondisi cerah berawan. Khususnya untuk Banda Aceh, Aceh Besar sendiri hari ini kami masih memantau belum adanya potensi hujan. Potensi hujan ada namun hanya potensi hujan ringan khususnya pada sore hari dan potensinya masih cukup kecil. Angin sendiri hari ini dominan berasal dari selatan hingga ke wilayah barat. Kecepatan dirasakan masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Karena biasanya angin ini akan berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang, dapat pula kami laporkan khususnya ketinggian gelombang wilayah Aceh. Khususnya hari ini lintasan penyeberangan Banzai Sabang kami pantau cukup baik. Gelombangnya dalam kategori tenang hingga sedang, berkisar antara 0,5 sampai 1,25, yakni cukup baik dan cukup aman untuk aktivitas penyeberangan maupun pelayaran. Sementara lintas barat baik dari Calang Sinabang, Melabuh Sinabang, ataupun Labuan Haji Sinabang juga pantau sama Bang, yaitu gelombangnya cukup baik untuk aktivitas pelayaran. Baik. Sementara untuk Samudra Hindia Barat Aceh, itu kami pantau hari ini masih terdapat potensi gelombang lebih dari 2,5 meter, artinya cukup untuk menjadi perhatian untuk aktivitas nelayan, begitu Bang.
0: Oke, baik. Adakah yang buat lain mungkin atau boleh disampaikan untuk potensi cuaca beberapa hari ke depan Bang Angga?
5: Baik, untuk hotspot sendiri ini kami pantau cenderung terjadi penurunan signifikan untuk wilayah Aceh, artinya memang karena dalam beberapa ke depan potensi hujan terus meningkat. Dalam 2 hingga 3 hari potensi hujan kami pantau ini akan cukup meningkat dalam kategori ringan hingga sedang. Namun pada hari ke-4 hingga ke-5 ke-6 itu kami melihat adanya potensi peningkatan yang lebih signifikan lagi. Artinya memang satu minggu ke depan itu potensi hujan akan cukup tinggi dan akan cukup cukup tinggi untuk wilayah Aceh. Karena memang saat ini kita wilayah Aceh juga sudah memasuki musim transisi menuju musim penghujan, artinya kondisi udara dan kondisi cuaca cukup labil sehingga potensi hujan juga cukup tinggi, begitu Bang.
0: Baik, terima kasih rekan Angga sudah menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat bertugas kembali.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sudah kita simak informasi perkembangan cuaca pagi ini di Provinsi Aceh. Dan kita coba cek kembali, cek sound kembali untuk Om John di Melabuh. Bagaimana Om John, sudah bisa didengar suaranya? Aduh, kita masih belum bisa dengar ini suara dari Om John. Oke, saya ke Mbak Dewi deh, ke Lok Sumawe. Silakan sampaikan informasi dari Lok Sumawe. Kayaknya teman-teman Melabuh lagi gercep tuh, lagi benerin gitu ya, agar kita bisa dengar suara dari Melabuh. Silakan Mbak Dewi dari ya, Lok Sumawe, informasi apa yang bisa dibagikan?
3: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau kondisi cuaca di Tolosku sudah cukup cerah dan informasi dari Los Mawe, ini ada informasi terkait dari Aceh Utara ya. Jadi rangkaian peringatan hari ulang tahun ke 800 Samudra Pasai di Kabupaten Aceh Utara ini resmi digelar ya. Jadi ada berbagai ajang kegiatan mulai dari ziarah ke makam para leluhur, kemudian juga sidang paripurna di DPRK dan juga pengibaran bendera hingga gelaran event hiburan dan juga budaya atau piasan Pasai. Jadi kegiatan tersebut ini Dimas dan teman-teman ini dipusatkan di lapangan upacara kantor Bupati Aceh Utara Landing dan ini berlangsung dari tanggal 7 kemarin hingga 13 September 2026 dan seluruh persiapan kegiatan ini juga telah dirancang dengan matang dan dijadwalkan berlangsung lancar dan pastinya ini adalah pengungkapan dari momen peringatan 800 tahun ini punya tujuan penting yaitu sebagai media edukasi, kemudian juga pewarisan nilai-nilai sejarah bagi generasi muda agar dapat meneladani ya terkait dengan kejayaan para leluhur Endatu di masa lampau. Dan juga dihimbau dan memohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat serta pihak terkait untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama jalannya rangkaian acara khususnya dalam penegakan nilai-nilai syariat Islam. Begitu Dimas dan teman-teman, informasi dari Kota Los Mawe.
0: Baik, terima kasih Mbak Dewi di Los Mawe. Saya ke Singkil, ada Bung Junta di Singkil. Malabu boleh ya, kalau ada sudah mau cek suaranya boleh cek aja ya. Silakan Bung Junta, apa kabar di Singkil? Cuacanya bagaimana pagi ini?
6: Baik, terima kasih Bang Dimas. Cuaca di Aceh Singkil pagi ini cerah berawan dan informasi lain yang dapat kami hadirkan yaitu terkait melestarikan warisan budaya sekolah memperkenalkan kuliner khas kepada siswa. Pendengar di tengah maraknya gempuran makanan siap saji dan tren yang sudah ada pasangan Indonesia pada negeri jambu di wilayah Aceh Singkil perkenalkan makanan atau kuliner dan mata dan belalang mana kepada siswa. Kepala SMA Indonesia Singkil berwakil kepala bidang selanjutnya melalui pengenalan kuliner khas daerah kepada siswa-siswa diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa kuliner lintah panah dan belapan manu juga telah tercatat sebagai kuliner budaya tak benda akun WBTB Kabupaten Aceh Singkil serta dapat memberikan pemahaman kepada siswa-siswi tentang saja yang menjadi ciri khas daerah salah satunya dari kuliner ataupun makanan khas itu saja dari Aceh Singkil Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih Bung Juntak dari Singkil. Kita geser kembali ke Melabuh, bagaimana di Melabuh sudah bisa? Belum sepertinya ya, belum ada suara ya. Oke, ke Bang Ari di Takengon. Bagaimana kabarnya Bang Ari pagi ini? Cuaca bagaimana di sana?
2: Alhamdulillah sehat nih Bang Dimas. Bang Dimas cek sound dulu nih Bang Dimas, jangan nanti enggak ada suara di situ.
0: Terdengar.
2: Terdengar ya. Untuk cuaca di sini okay. Terpantau cerah berawan nih Bang Dimas.
0: Iya. Ada kabar apa yang dari Takengon?
2: Untuk wilayah tengah nih ada satu info nih Bang Dimas. Sebanyak 327 peserta mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia ya, atau OMI tahun 2026 tingkat Kabupaten Bener Meriah yang berlangsung 7 hingga 9 September 2026. Ajang ini diikuti peserta dari jenjang MI, SD, SMP hingga MA ataupun SMA sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, kemampuan dan prestasi peserta didik. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Meriah, Tarmizi SAG MPD, memberikan arahan sekaligus memantau langsung pelaksanaan OMI di Aula Kantor Kemenak Banjar Meriah Senin 7 September 2026 lalu. Di hadapan para peserta, Tarmizi memberikan semangat agar mereka tidak menjadikan kompetisi semata-mata untuk mengejar juara, tetapi juga sebagai kesempatan untuk belajar, mengukur kemampuan dan menambah pengalaman. Ia juga mengingatkan peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menghargai setiap proses selama mengikuti OMI. Menurutnya, keberanian untuk tampil dan memberikan kemampuan terbaik merupakan bagian penting dari sebuah prestasi. Tarmizi berharap OMI dapat melahirkan siswa-siswi berprestasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, semangat juang, dan sikap yang positif. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kompetisi tersebut. Dalam pemantauan tersebut, Tarmizi didampingi Kasih Pendidikan Islam Dr. Hajah Mariani MPD beserta staf Pendis dan pengawas madrasah. Pelaksanaan OMI 2026 tingkat Kabupaten Banjar Meriah berlangsung selama 3 hari. Dimulai dari 7 September hingga dengan besok ya 9 September 2026 dengan peserta dari berbagai jenjang pendidikan. Itu satu info Bang Dimas dari Banjar Meriah wilayah Tengah Aceh.
0: Baik, terima kasih Bang Ari.
2: Ya, terima kasih.
7: Iya. Halo.
0: Oke, dari Melabu sudah ada ya suaranya ya?
7: Iya, ada suaranya. Laporan aja ya.
0: Oke, langsung saja silakan. Om John nih ya?
7: Iya.
0: Silakan, silakan.
7: Baik. Di kesempatan pagi Melabu cuaca sendiri sangat bagus. Tidak ada, dan ini tim sedang memperbaiki, namun ini darurat kita pakai Android ya. Laporan kejadian ke MP Sinabang kemarin itu terlilit tali jangkar tongkang ya di perairan Melabu. Dan terus tadi memang selamat semua, tidak ada yang mengalami musibah dalam insiden terlilitnya ke MP Sinabang di dari Sinabang menuju Melabu. Dan data yaitu Nahkoda Panaihan Siregar dan ABK berjumlah 18 orang untuk muatan manifest terlampir berangkat dari Sinabang Minggu tanggal 6 September 2026 pukul 18.30. Estimasi tujuan di Pelabuhan Kuala Bubun Aceh Barat Senin 7 September 2026. Dan untuk saat ini semuanya selamat, tidak ada mengalami kendala apapun. Kapal sudah bersandar di dermaga sejak kemarin. Dan insiden tersebut menyebabkan kapal mengalami kendala dalam melakukan pelayaran sehingga diperlukan penanganan cepat untuk memastikan keselamatan kapal beserta seluruh pihak yang berada di dalamnya. Dan setelah menerima informasi, unsur dari KSOP, Poeru, TNI Angkatan Laut bergerak melakukan upaya evakuasi dan pengamanan dalam proses penanganan KMP Teluk Sinabang. Selanjutnya lakukan towing atau penarikan menuju tempat yang aman yaitu ke Pelabuhan Kuala Bubun. Itu informasi dari Melabu.
0: Baik, terima kasih Om John Nehru ya.
7: Iya, Om John Nehru.
0: Oke, baik. Akhirnya saya kenal sama Om John Nehru. Biasanya cuma dengar suara aja ini. Saya juga sampaikan satu informasi dari Banda Aceh, sebanyak 382 jemaah umroh yang sebelumnya dialihkan mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh akhirnya diberangkatkan kembali ke Jawa Barat dan mereka diterbangkan Garuda Indonesia menggunakan pesawat GA-981 pada kemarin siang dan menuju Bandara Kertajati. Dan setelah tiba di Kertajati, jemaah akan melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan selama berada di Banda Aceh, seluruh jemaah diinapkan di Asrama Haji Aceh. Tentu pendengar, langkah ini dilakukan untuk memastikan jamaah tetap nyaman dan tidak terpancar selama menunggu keberangkatan. Dan sebelumnya

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Bayangkan, kalau semua orang yang berjudi selalu menang, siapa yang menanggung semua hadiahnya? Faktanya, perjudian bukan dirancang agar semua orang menang. Perjudian dirancang agar orang terus berharap. Berharap menang, berharap balik modal, berharap keberuntungan datang, hingga tanpa sadar uang, waktu, bahkan ketenangan ikut dipertaruhkan. Coba tanyakan pada diri sendiri, kalau perjudian benar-benar membuat orang kaya, kenapa yang paling diuntungkan justru pihak yang menyelenggarakannya? Jangan pertaruhkan masa depan demi harapan yang semu. Kemenangan sejati lahir dari kerja keras, bukan dari perjudian.
1: Jadi kan nih?
2: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa? Gak bisa bermain dan bermain.
2: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
1: Ya udah.

0: Asik ya?
1: Asik. Tadi aku hampir mau jatuh.
0: Udah, mama udah nunggu di rumah. Ayo pulang ya.
1: Ah, paling marah.
0: Enak aja nanti aku.
2: Ya, damai.
0: Ayo pulang ya. Mukul lagi.
3: Ya pendengar, kita bahas lagi nih kenapa 8 September ya. Tadi kita sudah membahas 8 September itu adalah hari yang pertama ya, hari Pamong Praja. Yang kedua hari Aksara Internasional, dan yang ketiga adalah hari Fisioterapi Sedunia. Kita bahas yang satu persatu nih pendengar ya. Kita masuk ke hari Pamong Praja. Kenapa ya harus di 8 September ya? Tanggal 8 September diperingati sebagai hari Pamong Praja, yang berkaitan dengan sejarah perkembangan polisi Pamong Praja di Indonesia. Setelah kemerdekaan, satuan ini berkembang melalui sejumlah perubahan kelembagaan. Pada 30 Oktober 1948, dibentuk Datasemen Polisi Pamong Praja di Yogyakarta. Kemudian pada 3 Maret 1950 dibentuk Kesatuan Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura. Jadi, 8 September ini lebih merupakan momentum peringatan Pamong Praja. Sementara tanggal kelahiran Satpol PP sendiri secara kelembagaan bisa dikaitkan dengan 3 Maret 1950. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Takingon, kanal informasi dan inspirasi.

Teman-teman Pro2, pernah gak sih berjam-jam scrolling di media sosial, lihat orang liburan ke tempat keren, tapi diri sendiri cuma bilang, "Wah, kapan ya?" Padahal destinasi menarik bisa jadi ada gak jauh dari tempat tinggal kita. Mulai dari wisata alam, kuliner khas, budaya, sampai tempat-tempat yang menyimpan cerita unik. Daripada cuma melihat keindahan destinasi lewat layar, yuk sesekali keluar dan rasakan langsung pengalaman wisatanya. Tapi ingat, jadi wisatawan juga harus bertanggung jawab. Jaga kebersihan, jangan merusak fasilitas, hormati adat dan budaya setempat, serta dukung pelaku UMKM di sekitar destinasi. Karena liburan bukan cuma soal foto dan konten, ada pengalaman, cerita, dan manfaat yang bisa kita bawa pulang. Jadi, jangan cuma scroll, yuk explore, kenali potensi wisata di sekitar kita, dan ikut menjaga keindahannya. Jelajah tempatnya, nikmati ceritanya, jaga alamnya.

Ya pendengar, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, semoga hari ini tidak ada kurang satu apapun ya. Semoga kerjaannya lancar dan harinya berjalan dengan sesuai dengan keinginan ya. Pendengar, kita tadi sudah membahas sedikit ya sejarah singkat tentang hari Pamong Praja ya, di 8 September. Dan yang kedua, seperti yang kita bilang dari awal tadi, selain Hari Pamong Praja, ada Hari Aksara Internasional. Nah, untuk Hari Aksara Internasional ini, sejarahnya lebih jelas. UNESCO menetapkan 8 September sebagai International Literacy Day pada 1966 dan mulai diperingati secara internasional pada 1967. Kenapa 8 September? Tanggal tersebut dipilih UNESCO sebagai momentum untuk mengingatkan dunia bahwa kemampuan membaca dan menulis merupakan bagian penting dari pendidikan dan hak dasar manusia. Jadi sejak 1967 ya pendengar ya, setiap 8 September dunia diajak kembali melihat pentingnya literasi yang sekarang tentu tidak hanya berarti bisa membaca dan menulis ya, tetapi juga mampu memahami dan menyaring informasi. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari, jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.

0: Ya pendengar, kita dengarkan ya sejarah perjalanan singkat ya RRI dari masa ke masa.
1: Halo Sobat RRI, tahukah kalian kalau perjalanan Radio Republik Indonesia bukan hanya tentang siaran radio, tetapi juga tentang perjalanan bangsa? Mari kita telusuri bersama jejak sejarah RRI dari masa ke masa. Masa pra-kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, radio sudah menjadi sarana komunikasi yang sangat penting. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, radio digunakan sebagai alat propaganda penguasa. Namun, semangat rakyat tak pernah padam. Pemuda-pemuda Indonesia mulai memanfaatkan siaran radio untuk menyebarkan semangat perjuangan. Dari sinilah radio mulai dikenal bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebagai senjata perjuangan. Masa kemerdekaan, 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dua hari kemudian, melalui radio Hoso Kyoku milik Jepang yang dikuasai pemuda, berita proklamasi disiarkan ke seluruh negeri. Namun, bangsa Indonesia menyadari perlunya sebuah radio nasional yang resmi menjadi corong perjuangan. Maka, pada 11 September 1945, tokoh-tokoh radio dari 8 stasiun di Jakarta dan sekitarnya berkumpul di Menteng 31. Dari pertemuan bersejarah itu lahirlah Radio Republik Indonesia dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin pertama. RRI pun menjadi suara resmi bangsa. Melalui gelombang radio, berita kemerdekaan disiarkan, semangat rakyat dipersatukan, dan perjuangan bangsa semakin menggelora. Masa pasca kemerdekaan memasuki era pembangunan, RRI tetap hadir sebagai penghubung rakyat dengan pemerintah. RRI menyiarkan berita, pendidikan, hiburan, hingga melestarikan budaya bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, siarannya menjangkau pelosok negeri, menjadi perekat bangsa Indonesia. Tak hanya itu, melalui siaran luar negeri Voice of Indonesia, RRI turut memperkenalkan wajah Indonesia ke dunia. Inilah bukti bahwa RRI tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi duta bangsa di mata dunia. Masa kini, seiring perkembangan teknologi, RRI terus bertransformasi. Dari radio konvensional, kini hadir dalam bentuk sarana digital. Sobat RRI dapat mendengarkan siaran melalui website atau aplikasi RRI digital di smartphone. Program-program RRI pun semakin beragam. Ada Pro1 yang fokus pada informasi, pendidikan, dan budaya. Pro2 untuk anak muda dengan hiburan segar. Pro3 sebagai kanal berita terkini. Pro4 menjaga kekayaan budaya lokal. Pro5 menghadirkan musik 24 jam non-stop. Dan tak ketinggalan, Voice of Indonesia untuk dunia. Masa depan Sobat RRI, perjalanan RRI belum berakhir. Dengan semangat sekali di udara, tetap di udara, RRI akan terus berinovasi, menjangkau pendengar lebih luas dan menjadi sumber informasi terpercaya di tengah derasnya arus digital. Masa depan RRI adalah masa depan bangsa, selalu hadir, selalu bersama rakyat, menjaga identitas dan memperkuat persatuan Indonesia. Itulah sekelumit perjalanan RRI dari masa ke masa. Dari radio perjuangan menjadi radio publik hingga kini menjelajah era digital. Satu hal yang pasti, RRI akan selalu ada untuk rakyat Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya pendengar, kembali lagi di Prosatu Realita Kingun, masih bersama saya Ari. Pendengar, tadi kita sudah membahas di tanggal 8 September ini ada Hari Pamong Praja, Hari Aksara Internasional, dan sekarang kita bahas sejarah singkat Hari Fisioterapi Sedunia. Nah, yang ini punya alasan tanggal yang sangat spesifik ya pendengar ya. 8 September 1951 adalah tanggal berdirinya organisasi internasional yang kini dikenal sebagai World Physiotherapy. Kemudian pada 1996, tanggal 8 September ditetapkan sebagai World PT Day atau Hari Fisioterapi Sedunia. Jadi setiap 8 September ya pendengar ya, dunia memperingati peran fisioterapis dalam membantu masyarakat mempertahankan dan memulihkan kemampuan bergerak serta meningkatkan kualitas hidup. Pendengar jangan kemana-mana ya, nanti jam 9 kita ada bintang radio nih yang kita siarkan langsung dari Pro 1 juga Pro 2 ya. Jadi ajang penyisihan ini sudah masuk ke babak penyisihan dari para peserta bintang radio di RRI Takengon.

Tahukah Anda, setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.

0: Sobat RRI, bayangkan sebuah situasi di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dibacakan pada 17 Agustus 1945. Namun penjajah Jepang berusaha keras menutup rapat informasi tersebut dari dunia luar. Telepon diputus, surat kabar disensor, dan tentara bersenjata mengawasi setiap sudut kota. Di tengah kepungan blokade informasi yang begitu ketat, bagaimana berita kemerdekaan Indonesia bisa terdengar hingga ke mancanegara dalam hitungan jam? Jawabannya ada pada keberanian luar biasa para penyiar dan teknisi radio Pemuda Indonesia. Menggunakan stasiun radio bentukan Jepang bernama Hoso Kyoku, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyeludupkan pesan sejarah bahwa Indonesia telah merdeka. Inilah kisah perjuangan di balik udara, cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi kemerdekaan. Sobat RRI, untuk memahami sejarahnya, kita harus kembali ke masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, pemerintah militer Jepang mendirikan lembaga penyiaran bernama Hoso Kanri Kyoku dengan cabang-cabang daerah yang disebut Hoso Kyoku, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Tujuan awal radio ini sebenarnya adalah sebagai alat propaganda perang militer Jepang di Asia Pasifik. Namun, Jepang tidak menyadari bahwa di stasiun-stasiun radio itulah, para pemuda Indonesia belajar mengoperasikan pemancar radio berdaya tinggi, menguasai teknik penyiaran, dan membangun jaringan komunikasi antar daerah. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan. Para pemuda Indonesia yang bekerja di Hoso Kyoku bergerak cepat. Mereka sadar bahwa studio radio adalah senjata paling ampuh untuk menyebarkan gelombang kemerdekaan. Sobat RRI, momen paling menegangkan terjadi pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 di studio radio Hoso Kyoku yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor pusat Radio Republik Indonesia. Pemerintah militer Jepang telah menyegel pemancar radio dan melarang keras berita proklamasi disiarkan. Studio dijaga ketat oleh tentara Kempeitai bersenjata lengkap. Namun, keberanian para pemuda tak bisa dibendung. Tokoh seperti Jusuf Ronodipuro, M. Said, dan Waidan B. Palenewen menyusun siasat berbahaya. Sambil mengelabui penjagaan tentara Jepang, teknisi radio berhasil menghubungkan kabel pemancar secara sembunyi-sembunyi ke pemancar siaran luar negeri atau Rikugun Hoso Kyoku. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Jusuf Ronodipuro membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Suara tegas itu bergetar menembus udara, mengangkasa melintasi lautan, dan ditangkap oleh stasiun-stasiun radio di Australia, Singapura, Inggris, hingga Amerika Serikat. Dunia pun geger, Indonesia telah merdeka. Keberanian di Jakarta memicu gelombang perlawanan serupa di berbagai cabang Hoso Kyoku daerah, Sobat RRI. Di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta, para pemuda radio mengambil alih studio dari tangan Jepang. Mereka mentransmisikan ulang berita kemerdekaan ke pelosok-pelosok desa menggunakan pengeras suara dan radio rakitan. Seringkali para penyiar harus mengudara di bawah ancaman tembakan peluru. Ketika studio digerebek, para teknisi membongkar alat pemancar, memikulnya ke dalam hutan atau lereng gunung, dan melanjutkan siaran secara bergerilya. Radio menjadi satu-satunya alat pemersatu bangsa yang memberitahu rakyat di seluruh Nusantara bahwa Republik Indonesia telah berdiri dan siap dipertahankan.
1: Sobat RRI, menyadari betapa vitalnya peran radio bagi kedaulatan negara, para delegasi dari 8 stasiun bekas Hoso Kyoku berkumpul di Jakarta pada 11 September 1945. Di bawah pimpinan Abdul Rahman Saleh, mereka sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI. Pada hari bersejarah itu pula, dicetuskan ikrar Tri Prasetya RRI dengan komitmen abadi. Sekali di udara, tetap di udara. Artinya, dalam kondisi perang atau damai sekalipun, suara RRI tidak boleh padam demi membela kedaulatan bangsa dan menyampaikan kebenaran kepada rakyat Indonesia. Sobat RRI, dari bilik studio Radio Hoso Kyoku yang mencekam Hingga jangkauan siaran RRI modern hari ini, suara radio adalah saksi dan pengawal kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro dan para pejuang radio telah membuktikan bahwa kata-kata dan frekuensi bisa menjadi senjata yang menggentarkan dunia. Setiap kali kita mendengar semboyan sekali di udara, tetap di udara, kita sedang merayakan keberanian para pahlawan penyiaran kita. Sobat RRI, bagaimana perasaanmu setelah mendengar kisah perjuangan para pejuang yang menyiarkan kemerdekaan melalui radio ini? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Ya baik pendengar, kembali lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, sebentar lagi pukul 9 ya, kita akan memulai Bintang Radio nih, ajang penyisihan ya, babak penyisihan. Baik pendengar, untuk pendengar yang mau nonton langsung bisa langsung diakses di RRI Takengon Channel di channel YouTube ya, atau bisa langsung didengarkan melalui radio juga bisa, tapi lebih serunya tuh langsung melihat via YouTube ya. Jadi bisa langsung melihat suasana pagelaran Bintang Radio RRI Takengon. Pendengar, sembari kita menunggu, kami hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Rak. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Pernahkah kita berpikir bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan kekuatan? Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang terus melangkah, berkarya, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk bermimpi. Dengan semangat yang luar biasa, mereka mengajarkan kita arti ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi hidup. Saatnya kita ubah cara pandang, bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, tapi tentang potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Karena pada akhirnya, setiap orang punya cara unik untuk bersinar.

Di sekitar kita, ada begitu banyak orang hebat yang hanya butuh satu hal sederhana, kesempatan. Mereka adalah penyandang disabilitas, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya dan berprestasi. Namun sayangnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah keterbatasan mereka, melainkan cara pandang kita. Mulai hari ini, mari kita buka ruang, berikan akses, dan perlakukan semua orang dengan setara. Karena ketika kesempatan itu ada, tak ada lagi yang mustahil. Disabilitas bukan batas, kita semua setara.

0: Dan terusnya selamat pagi menjelaskan untuk pendengar Pro 1 RRI Takengona juga RRI Rimba Raya dimanapun berada. Kali ini kita akan mengikuti ya babak penyisian bintang radio RRI Takengon. Selamat pagi menjelaskan siang, selamat mengikuti.
1: Dengan penuh semangat, sportif dan tetap menjunjung tinggi kebersamaan.
2: Ya hadirin yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian kegiatan bintang radio RRI Takengon, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus arahan dari Bapak Kepala LPP RRI Takengon. Kepada Bapak yang terhormat, Bapak Imam Taufik, kami persilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri Bintang Radio tahun 2026, yang saya hormati para tamu undangan, yang saya banggakan seluruh panitia dan peserta pemilihan Bintang Radio tahun 2026. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kebahagiaan dan semangat di Aula Eri Takengon untuk mengikuti kegiatan pemilihan bintang radio tahun 2026 dalam rangkaian kegiatan RRI PES tahun 2026. Ajang pemilihan bintang radio merupakan salah satu program unggulan RRI yang selalu dilakukan setiap tahun dan tentunya mempunyai sejarah panjang karena Bintang Radio pertama kali dilaksanakan di tahun 1951. Telah lahir banyak di masanya bintang-bintang radio yang akhirnya menjadi artis ternama di Indonesia. Dan tentunya melalui ajang pemilihan bintang radio di Eri Takengon, harapannya para juara nanti, siapapun para juaranya, akan mewakili Eri Takengon di tingkat korwil dan nanti akan dikirim ke tingkat nasional. Dan tentunya harapan harapan kami Eri Takengon menjadi juara di tingkat nasional. Ya. RRI sebagai lembaga penyiaran tentunya ingin hadir selalu di tengah masyarakat dan selalu memberikan ruang kepada generasi muda untuk memberikan kemampuan, mempunyai talenta di bidang seni, tarik suara, sehingga kemampuan itu bisa dikembangkan khususnya di acara ini. Kami berharap seluruh peserta mengikuti ajang ini dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan panggung bintang radio sebagai pengalaman berharga, terus belajar dan berkembang. Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja mempersiapkan pelaksanaan kegiatan ini, kepada dewan juri, para tamu undangan, semua pihak yang telah mendukung acara ini sehingga acara ini bisa terselenggara hari ini. Mari kita jadikan ajang pemilihan bintang radio sebagai panggung yang melahirkan bintang-bintang radio yang baru, sekaligus menjadikan momentum untuk terus memperkuat peran RRI dalam mendukung seni, hiburan yang baik, dan kreativitas generasi muda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala LPPR Rita Kengun Bapak Imam Taufik atas sambutan, arahan serta motivasi yang telah disampaikan ya. Semoga pesan-pesan dan semangat yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi seluruh peserta untuk tampil dengan penuh percaya diri dan memberikan penampilan terbaik. Dan sama-sama kita coba tepuk tangan dulu dong. Udah pada sarapan belum nih? Udah ya. Oke, lanjut Bang Ari.
1: Hadirin yang berbahagia, kini tibalah saat kita yang kita nantikan bersama ya, yaitu penampilan para peserta Bintang Radio RRI Takengon. Sebanyak 14 peserta akan tampil secara bergantian berdasarkan nomor urut yang telah kami tetapkan. Ya pendengar, kami mengajak seluruh hadirin untuk memberikan dukungan dan apresiasi ya untuk setiap peserta yang tampil nantinya.
0: Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu dengan para dewan juri yang sudah hadir di tengah-tengah kita di pagi hari ini. Ada 3 dewan juri. Ya. Yang pertama ada Bang Rizky Rahmat, selaku alumni Bintang Radio juga sebagai musisi dan akademisi. Ya. Tepuk tangannya dulu dong.
1: Dan yang kedua ada Bang Alfi Sahrin sebagai musisi dan juga sebagai pengamat musik.
0: Tepuk tangannya dulu dong. Terakhir ada sepertinya udah gak asing lagi lah ya. Ini dengan Bu Erani Arora dari manajemen LPPR Rita Kengon. Tepuk tangannya dulu dong.
1: Ya, dan kepada para dewan juri kami persilakan untuk memberikan penilaian sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang telah ditetapkan. Baiklah, kita langsung memasuki penampilan peserta.
0: Peserta yang pertama, siapa Bang Ari peserta yang pertama nih?
1: Yang pertama ada Tari Khairun Nisa.
0: Bawain lagu apa nih Bang Ari?
1: Ya, kita untuk perdana nih, semua peserta kita bawa lagu daerah dulu.
0: Lagu
1: ya.
0: Daerah.
1: Dari Tari Khairun Nisa membawakan lagu Cik Cik Periu.
0: Silakan Tari. Oke, dipersilakan. Tepuk tangannya dulu dong.

0: yang mulia.
1: Oke. Okay.
0: Bang Budi ini nama sama jadi, nama sama tariannya sama nih.
1: Oke. Okay. Jadi tari jangan kesana dulu ya. Kita langsung lanjut ke lagu yang kedua.
0: Nanti. Itu nanti di sesi kedua.
1: Oke. Okay,
0: kita siap, habiskan siap, dulu siap. Sesi pertama seluruh peserta okay, dengan lagu dari okay. daerah.
1: Siapa peserta kedua Bang Ari?
0: Peserta kedua kita panggilkan ya. Queen Azura.
1: Queen Azura, tepuk tangannya dulu dong. Iya. Dengan lagu daerahnya masih sama?
0: Dengan lagu yang sama, Cik Cik Periuk.

0: Beri tepuk tangan yang meriah untuknya, Queen Azura.
1: Cik-cik periuk.
0: Cik-cik periuk.
1: Ini lagu daerah Kalimantan Barat. Jadi yang belum tahu, Cik-cik periuk itu dari Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat ya. Terima kasih Queen Azura. Selanjutnya siapa lagi Bang Ari nih?
0: Kita panggilkan Sandy Dimas Erino.
1: Sandy Dimas Erino.
0: Ada orangnya?
1: Adakah orangnya?
0: Kayaknya nggak hadir nih Bang Budi.
1: Tidak hadir orangnya ya.
0: Kita lanjut ya ke peserta keempat, ada Adinda.
1: Adinda dengan lagu Kicir-Kicir.
0: Kicir-Kicir.
1: Lagu orang Betawi nih, lagu Jakarta ya. Oke, kita
0: persilakan. Silakan Adinda.

0: Oke, kicir-kicir
1: dari
0: Betawi, Jakarta ya. Kayaknya sambil dengerin lagu tadi lagi di depan Monas gitu Bang Ari, atau lagi main di Taman Mini atau di Ancol, enak dengerin lagu tadi.
1: Enak tuh. Ya. Adinda dengan lagu kicir-kicir.
0: Okay. Peserta selanjutnya siapa Bang Ari?
1: Selanjutnya kita panggil Fitri Daniah.
0: Ada? Lagunya?
1: Iya, lagunya Cik Cik Periuk.
0: Tepuk tangannya dulu dong. Oke.

0: Terima kasih.
1: Beri tepuk tangan yang meriah buatnya.
2: Fitri Dania. Kayaknya lagu keras, lagu Cik-Cik Priuk nih Bang Ari.
1: Keras lah. Ini kita panggil lagi nih Bang Budi.
2: Peserta
1: nih.
2: Selanjutnya peserta nomor 6 siapa Bang Ari?
1: Orang ganteng pertama nih.
2: Oke.
1: Ada Aldan Azma.
2: Aldan Azma. Oke, peserta.
1: Ada. Oke.
2: Siap-siap lagunya juga ya. Untuk peserta nomor 7 juga persiapkan dirinya. Sesaat lagi nanti akan tampil. Aldan Azma dengan lagu Kicir-Kicir. Tepuk tangan dulu dong.

0: terima kasih.
1: Bang Aldan Asma. Adlan. Oh, di sini Aldan.
2: Adlan ya.
1: Typo nih.
2: Oke, tadi Cik-Cik Priuk udah dari Kalimantan, Kicir-Kicir dari Jakarta udah.
1: Dari Betawi.
2: Selanjutnya si Patokaan nih Bang Ari dari Minahasa, Sulawesi Utara. Siapa yang bawa ini?
1: Ada Citra Pramita.
2: Oke, mana ada orangnya? Oke, dengan lagu si Patokaan. Tepuk tangannya dulu dong.

0: Mantap.
1: Sipatokaan.
0: Sipatokaan.
1: Dari mana Bang Budi?
0: Dari Minahasa.
1: Dari Sulawesi Minahasa.
0: Utara. Oke. Selanjutnya siapa lagi Bang Ari?
1: Selanjutnya ada Edi Alparisi.
0: Adakah Edi?
1: Adakah Edi?
0: Edi Alparisi, dipersilakan. Kayak tidak ada ya? Oke, okay. Dilanjut
1: Bang Ari. Ya. Ke peserta kita yang ke-9 ya, ada Anissa Salsabila.
0: Adakah orangnya?
1: Ada.
0: Oke.
1: Dengan lagu Sipatokaan lagi.
0: Tepuk tangannya lagi dong.

0: Terima kasih.
1: Dari si patokaan lah ya,
0: si patokaan
1: dari, masih dari Minahasa.
0: Bercerita tentang kesedihan seorang ibunya yang merelakan anaknya pergi merantau begitu. Wih, Bang Ari.
1: Terlalu
0: dari,
1: dalam itu
0: dari Budi. Sulawesi Utara ya. Selanjutnya siapa lagi Bang Ari?
1: Ada Pingkan Anggun Tamara.
0: Tamara, adakah orangnya?
1: Iya,
0: oke, ini ada. Agak beda sih dari Jawa nih lagunya. Kita, nih.
1: Ke Jawa nih ada lagunya, apa tuh? Sue Ora Jamu.
0: Sue Ora Jamu. Tepuk tangannya lagi dong.
1: Tepuk tangan yang meriah.

0: Jadi yang orang Jawa di sini mana?
1: Bingkan
0: yang orang
1: Jawa? Anggun Tamara, orang Jawa.
0: Suwe ora jamu itu artinya apa, Bang Ari?
1: Apa tuh? Suwe ora jamu. Udah lama gak minum jamu gitu.
0: Terima kasih adik kita tadi, Pingkan Anggun Tamara. Selanjutnya siapa, Bang Ari?
1: Ada Sujada Naufal.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya Kembali ke Kicir-Kicir.
0: Kicir-Kicir, oke. Okay. Tepuk tangannya untuk Sujada Naufal.

0: Terima kasih.
1: Kicir,
2: Sujadah kicir. Noval dengan kicir-kicir.
1: Saya tidak asing dengan wajahnya ini.
2: Apa ya? Okay. Mengingat masa kecil kah?
1: Terima kasih Sujadah Noval, lagunya tadi kicir-kicir. Selanjutnya Bang Ari.
2: Sekarang kita ke Jessica Olivia.
1: Lagunya lagu Batak ini.
2: Kita pulang ke Medan ini.
1: Judulnya apa Bang Ari?
2: Ada Butet.
1: Butet, tepuk tangannya lagi dong.

0: Terima kasih Jessica Olivia Valenadea.
1: Kalau di Batak lagu kalau di Batak Butet kan, kalau di sini Ipak.
0: Coba Bang Budi lagu Butet bisa?
1: Enggak bisa. Saya bukan orang Batak soalnya.
0: Enggak, saya mau dengar orang yang lama di Jakarta.
1: Jangan.
0: Nyanyi lagu
1: nanti
0: Butet.
1: Nanti kabur tamu-tamu kita. Selanjutnya Bang Ari, siapa lagi?
0: Ada Dava Bawa Rizky.
1: Oke, adakah?
0: Ada.
1: Oke, iya. Lagunya
0: dengan
1: apa Bang Ari?
0: Lagu Cik Cik Periu.
1: Oke, tepuk tangan.

0: Dafa bawa Rizky dengan lagu Cik Cik, cik Periuk.
1: Periuk.
0: Peserta terakhir.
1: Peserta terakhir.
0: Ada Diara Dwi Ariani.
1: Diara Dwi Ariani adakah?
0: Ada.
1: Kayaknya gak, belum hadir. Sepertinya tidak ada ya.
0: Okay. Karena gak ada, jadi kita lanjut ke sesi 2.
1: Ya, bintang radio peserta wajib membawakan 2 lagu, Bang Ari. Hmm. Yang pertama lagu daerah dan lagu selanjutnya yaitu lagu Indonesia.
0: Lagu pop Indonesia.
1: Untuk sesi lagu daerah tadi sudah selesai dan kita lanjut ke sesi lagu Indonesia. Kita balik lagi ke peserta pertama, siapa Bang Ari?
0: Ada Tari Khairunnisa dengan lagu Bawa Dia Kembali, Mahal
1: Dari
0: Ini.
1: Mahal Ini. Oke, mana orangnya? Oke, tepuk tangan lagi dong, Mahal Ini.

0: Sebentar, sebentar.
1: Bang, mohon maaf, itu rap kedua, Bang.
0: Bentar ya, bentar. Gimana?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terima kasih.
1: Sepertinya aku tidak mungkin membawa dia kembali karena dia sudah pergi dengan yang lain.
2: Aduh, aduh, aduh. Bang Budi curhat.
1: Terima kasih adik kita tadi, Tari Hairunisa, bagus sekali ya penampilannya. Iya. Selanjutnya siapa Bang Ari?
2: Ada Queen Azura.
1: Lagunya?
2: Sekarang lagunya dari Anggi Marito dengan judul Aku Bukan Untukmu. Dia oh, bukan okay. Untuk Bang Budi.
1: Siap.
2: Ya. Oke, tepuk tangannya lagi dong. Queen Azura.

0: terima kasih.
1: Queen Azura dengan lagu Aku Bukan Untukmu. Memang, intinya Queen bukan untuk Bang Budi.
2: Memang gak enak sih lagi sayang-sayangnya ditinggalin itu.
1: Iya sih.
2: Enak terima kasih peserta nomor urut 2 tadi. Yeah. Selanjutnya Bang Ari, peserta nomor urut 4
1: karena nomor 3 tadi tidak hadir, jadi kita langsung ke nomor 4.
2: Siapa
1: ada
2: ini?
1: Ada Adinda. Lagunya dari Liodra nih. Judulnya Teganya Kau.
2: Aduh, sedih-sedih semua lagunya Bang Ari. Oke, tepuk tangannya lagi dong.

0: Terima kasih.
1: Oke. Tepuk tangan yang meriah untuk Adinda. Teganya kau.
2: Teganya kau Bang Ari, ya kan?
1: Kenapa aku yang kalo, tega, Bang?
2: Kalau memang kau tidak mencintaiku lebih baik bilang, jangan ujung-ujungnya malah selingkuh ya, eh.
1: Okay. Ini jadi ajang curcol nih kayaknya.
2: Oke, okay, itu tadi dia penampilan peserta nomor 4 ya.
1: Iya.
2: Dengan Adinda. Selanjutnya Bang Ari.
1: Ada nomor urut 5, Fitri Dania.
2: Fitri Dania
1: dengan lagu Bawa Dia Kembali.
2: Bawa Dia Kembali dari Mahal,
1: Mahal ini.
2: Oke, tepuk tangan
1: beri lagi tepuk dong. Tepuk tangan.

0: Terima kasih.
1: Sedih-sedih terus lagunya Bang Ari dari tadi. Iya.
2: Udah berapa lagu ya sedih terus ya?
1: Sedih terus lagunya.
2: Tapi kayaknya kita untuk yang peserta...
1: Terima kasih untuk Fitri Daniah, peserta nomor urut 5 tadi. Mahal ini lagi, bawa dia kembali, lagi bawa dia kembali.
2: Karena tadi kita sedih-sedih, sekarang...
1: Peserta dari selanjutnya.
2: Adlan Asma.
1: Lagunya?
2: Kita happy-happy nih. Alama dari Rizky Febian.

0: cinta. Terima kasih.
1: Alama inikah jatuh cinta?
2: Kalau ada 9 miliar,
1: mau mana? Jalan-jalan dong. Alama Rizky Febian, terima kasih peserta nomor urut 6. Ada Adlan Azma. Selanjutnya Adlan kan?
2: Adlan
1: ya. Azma.
2: Jangan typo lagi.
1: Selanjutnya Bang Ari.
2: Selanjutnya kita panggil Citra Pramita.
1: Lagunya
2: Kembali Sedih.
1: Aduh.
2: Teganya kau, Liodra.
1: Ayo tepuk tangannya lagi.

0: Ya sepertinya masih ada kendala teknis ini sedikit ya. Kayaknya saya pengennya Bang Budi yang nyanyi nih sebentar nih. Sambil
1: kalau saya kita... nyanyi jadi curhat nanti Bang Ari, jangan. Masalahnya hidup saya udah terlalu banyak masalah.
0: Ini karena ada kesalahan teknis jadi... Okay. Siapa namanya tadi saya lupa? Citra.
1: Citra Pramita.
0: Citra Pramita.
1: Citra udah... umurnya apa kalau boleh tahu?
2: 21
1: lagi kuliah berarti ya?
2: Enggak.
1: Atau oke. Di mana tinggalnya kalau boleh tahu?
2: Di Loks Mawe.
0: Loks Mawe ngikutnya ke Bintang Radio Takengon.
1: Daftarnya di Takengon ya? Oke, sama siapa tadi? Sama siapa kesini tadi?
2: Sama keluarga.
1: Mana keluarganya?
2: Rame banget di sini.
1: Mana keluarganya? Iya.
0: Ya kalo, karena mungkin nih lagunya sudah oke. Musiknya. Kita lanjut ya Citra lagi. Ya. Oke. Beri tepuk tangan untuk Citra.
1: Citra Pramita.

0: tepuk tangannya.
1: Terima kasih Citra.
0: Citra aman ya? Tadi saya ngeliat dari kejauhan kayak nangis gitu nyanyinya, enggak ya? Aman ya? Oh.
1: Oke. Okay. Untuk info kau. Nih, ya, Bang Budi ada info nih untuk para keluarga dan teman-teman kandidat peserta ya. Bisa vote di bintang rriradio.id. Daftarkan akun Anda dan segera vote karena vote-nya ini Anda, ditutup ya. jam 12 waktu Indonesia Barat.
0: Masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi lah.
1: Kita ya. Lupa ngabarin karena kita kasihkan nih Bang Budi.
0: Iya betul. Jadi bagi pemirsa semua yang sedang menyaksikan melalui channel live YouTube RRI Takengun Channel. Yang mengunggulkan atau jagoan-jagoan kalian jangan lupa di vote di www.bintangradio.rri.id.
1: Iya,
0: buat akunnya sekali. Langsung vote. Jagoan kalian di situ.
1: Gitu. Karena waktu vote-nya hanya tinggal sekitar setengah jam lagi ya.
0: Kurang lebih
1: tepat waktu jam 12 waktu Indonesia Barat, vote-nya ditutup seluruh Indonesia.
0: Oke, selanjutnya terima kasih Citra Pramita tadi peserta nomor urut 7 dengan lagu Teganya Kau dari Liodra. Selanjutnya Bang Ari
1: dengan nomor urut 9 ada Anissa Salsabila.
0: Ada Anissa Salsabila. Oke, Mahalini.
1: Bawa dia kembali.
0: Bawa dia kembali. Sepertinya gak mungkin saya bawa dia kembali. Oke, silakan.
1: Curhat lagi Bang Budi.

0: Anissa Salsabila.
1: Salsabila.
0: Bawa dia kembali, bawa Bang Budi.
1: Dia kembali, enggak usah.
0: Jangan dibawa lari dong.
1: Enggak usah, enggak usah. Terima kasih peserta nomor urut 9. Anissa Salsabila yang membawakan lagu kedua tadi, Mahalini.
0: Bawa dia kembali,
1: bawa
0: ya.
1: Bawa dia kembali.
0: Kita lanjut, kita ingatkan kembali karena waktu foodnya tinggal sekitar setengah jam lagi ya. Nah. Untuk keluarga, teman-teman, dan semua pendukung peserta, segera daftarkan akun Anda dan vote sebanyak-banyaknya.
1: Jagoan kalian di www.bintangradio.rri.id.
0: Bintangradio.rri.id. Ide. Ide.
1: Oke, selanjutnya Bang Ari peserta nomor urut 10.
0: Ada Pingkan Anggun Tamara. Ini bawa lagu nih lumayan.
1: Karena cuaca hujan mulu dari kemarin ya kan. Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedia Pingkan sebelum hujan.
1: Oke, Pingkan. Tepuk tangannya dong.

0: Sedia pingkan anggun naura, sedia pingkan sebelum hujan.
1: Jadi sebetulnya pingkan ini payung atau bagaimana? Sedia aku sebelum hujan. Terima kasih peserta nomor urut 10.
0: Ya.
1: Pingkan anggun tamara tadi lagunya sedia aku sebelum hujan dari It Gitaf. Selanjutnya Gitaf. Bang Ari.
0: Selanjutnya ada peserta nomor urut 11, Sujada Naufal. Dengan lagu terbaik dari Mike
1: Mohede.
0: Oke,
1: tepuk tangannya lagi.

0: Terima kasih.
1: Sujadah Noval.
2: Sujadah Noval.
1: Terbaik.
2: Mike Mohede.
1: Mohede.
2: Oke. Terima kasih peserta nomor urut 11. Tadi Sujadah Noval telah membawakan lagu yang kedua terbaik dari Mike Mohede.
1: Kita selanjutnya ke peserta nomor 12. Ada Jessica Olivia Valen Nadea.
2: Lagunya Bang Ari.
1: Lagu Kembali Sedih Kita nih. Bawa dia kembali.
2: Bawa mahal dia ini. Kembali mahal ini. Oke.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih juga.
2: Ternyata ada suara di belakang ya.
1: Iya dong, biar pada gak ngantuk. Ini muka-mukanya udah pada muka-muka ngantuk ini ya kan. Siapa lagi Bang Ari peserta terakhir?
2: Ada Dava Bawariski. Ini bawa rezeki ya, nih.
1: Peserta nomor urut 13 ya.
2: Dengan lagu Alama, Rizky Febian.
1: Tepuk tangannya dulu dong.

0: Isinya terima apa? Kasih peserta nomor urut 13 tadi, Dava bawa Rizky ya.
1: Dengan lagu Alama dari Alama Rizky Febian. Ya.
0: Oke, usai sudah penampilan para peserta Bintang Radio RRI Takengon tahun 2026. Ada siapa aja tadi Bang Ari?
1: Dengan nomor urut 1 ada Tari Khairunisa, nomor urut 2 ada Queen Azura, nomor urut 3 kita eliminasi karena memang tidak hadir ya. Kita lanjut ke nomor urut 4 ada Adinda, nomor urut 5 ada Fitri Dania, nomor urut 6 ada Adlan Asma, dan nomor urut 7 ada Citra Pramita. Lanjut ke nomor urut 9, Anissa Salsabila, nomor urut 10 ada Pinkan Anggun Tamara, nomor urut 11 ada Sujada Naufal, nomor urut 12 ada Jessica Olivia Valen Nadea, dan nomor urut terakhir yang hadir hari ini ada nomor urut 13 Dava Bawa Rizky.
0: Jadi Bapak Ibu tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian penampilan dari 11 peserta tadi di Bintang Radio RRI Takengon tahun 2026. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan keberanian, semangat, dan kemampuan terbaiknya. Menang ataupun kalah ini belum mendapatkan hasil, bukanlah akhir dari perjalanan begitu. Jadikanlah pengalaman hari ini sebagai motivasi untuk terus belajar, berlatih, dan mengembangkan potensi.
1: Kepada Dewan Juri, kami juga mengucapkan terima kasih atas waktu, perhatian, dan penilaiannya yang diberikan kepada 11 peserta kita tadi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala LPP RRI Takengon, Bapak Imam Taufik, kepada seluruh panitia, tim teknis, serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Bintang Radio RRI Takengon.
0: Semoga kegiatan ini dapat menjadi ruang bagi lahirnya talenta-talenta terbaik dan membawa semangat baru bagi perkembangan seni musik dan generasi muda. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan selama memandu jalannya kegiatan. Kita berjumpa kembali nanti pada pukul
1: jam 2 siang.
0: Pukul
1: 2 siang.
0: Dan Dewan Juri juga akan berunding terlebih dahulu untuk menilai penampilan dari para peserta tadi yang sudah tampil begitu Bang Ari ya.
1: Oke,
0: saya Budi.
1: Saya Ari.
0: Ya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lepat gayu adalah sebuah makanan khas di Gayo dan biasanya dibuat saat menyambut hari-hari besar Islam seperti Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Bahan yang digunakan untuk membuat lepat ini antara lain beras, ketan putih, kelapa yang tua, gula merah, dan daun pisang muda. Makanan ini termasuk makanan yang tahan lama dan tidak cepat membusuk. Dan untuk mengawetkannya, masyarakat Gayo menggantung lepat ini di atas perapian atau para-para. Lepat gayo ini sering menjadi hidangan utama masyarakat Gayo dan jika ditemani segelas kopi panas khas Gayo yang masyhur, maka lengkap sudah rasanya menikmati makanan khas Gayo ini.

0: Eh, masih duduk aja? Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

0: Saudara-saudaraku, rakyat genap mupakat, mukamul mulo kita iharap ni masjid mujahirin ni di kampung Angkasa Jayanti ni. Masing-masing hari ama, hari ini biak saudara mahrenya peralatan lagu jelbang, parang, urung penyapu. Karena kita malai gotong royong membersihkan masjid teni urung kampung Angkasa Jayanti ni.
1: Gotong royong atau bekerja sama adalah hal yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Merupakan bentuk nilai positif pada orang-orang sekitar agar suatu pekerjaan berat bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.

Pernahkah kita berpikir bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan kekuatan? Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang terus melangkah, berkarya, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk bermimpi. Dengan semangat yang luar biasa, mereka mengajarkan kita arti ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi hidup. Saatnya kita ubah cara pandang, bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, tapi tentang potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Karena pada akhirnya, setiap orang punya cara unik untuk bersinar.

Mereka adalah penyandang disabilitas, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya dan berprestasi. Namun sayangnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah keterbatasan mereka, melainkan cara pandang kita. Mulai hari ini, mari kita buka ruang, berikan akses, dan perlakukan semua orang dengan setara. Karena ketika kesempatan itu ada, tak ada lagi yang mustahil. Disabilitas bukan batas, kita semua setara.

Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia. Malam ini, mari kita berjalan bersama di sebuah jalan yang tidak pernah diinginkan siapapun, tetapi pasti pernah dilalui setiap orang. Jalan kesedihan. Kesedihan adalah bagian dari kehidupan. Ia hadir tanpa permisi, mengetuk hati kita, dan kadang membuat langkah terasa berat. Namun, justru di jalan kesedihan itulah kita sering menemukan makna yang paling dalam. Kesedihan datang dalam berbagai bentuk. Kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan yang menghancurkan harapan, atau sekedar rasa sepi yang tidak bisa dijelaskan. Di saat itu, dunia terasa sunyi, waktu berjalan lambat, dan hati kita seperti terjebak dalam kabut. Namun, kesedihan bukanlah musuh. Ia adalah guru yang mengajarkan kita tentang arti ketabahan, tentang betapa berharganya kebahagiaan, dan tentang pentingnya menghargai setiap momen yang kita miliki. Di jalan sunyi aku melangkah, menyusuri luka yang tak bersuara. Air mata jatuh bukan tanda lemah, melainkan bahasa hati yang setia. Kesedihan bukan akhir cerita, ia hanya pintu menuju cahaya. Dan setiap langkah yang penuh duka menjadi bekal menuju bahagia. Jalan kesedihan memang panjang. Kadang kita merasa tidak sanggup melangkah. Tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil adalah tanda bahwa kita masih hidup, masih berjuang. Kesedihan menguji kita. Apakah kita akan berhenti di tengah jalan, ataukah kita akan terus berjalan hingga menemukan cahaya di ujungnya? Dan seringkali di tengah perjalanan itu, kita menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah kita sadari. Kekuatan untuk bangkit, untuk menerima, dan untuk melanjutkan hidup. Kesedihan tidak pernah datang tanpa alasan. Ia mungkin membuat kita menangis, tetapi juga membuka mata kita. Ia mungkin membuat kita jatuh, tetapi juga mengajarkan cara bangkit. Di balik kesedihan, selalu ada pelajaran tentang cinta yang tulus, tentang arti kehilangan, tentang bagaimana kita bisa lebih menghargai orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Kesedihan adalah jalan gelap, tetapi di dalamnya selalu ada cahaya kecil. Cahaya itu bisa berupa doa, bisa berupa dukungan dari sahabat, atau sekedar keyakinan bahwa besok akan lebih baik. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, jalan kesedihan memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung, dan di ujung jalan kesedihan ada harapan, ada kekuatan, ada kebijaksanaan yang lahir dari hati yang pernah terluka. Mari kita belajar untuk tidak takut berjalan di jalan kesedihan, karena justru dari sanalah kita menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Saya Satiran, semoga renungan malam ini memberi kita keberanian untuk terus melangkah meski di jalan kesedihan. Tetaplah bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Depik gayo adalah sebutan untuk ikan depik, yaitu ikan endemik khas Danau Lotawar di Takengon, Aceh Tengah. Ikan ini sangat dikenal oleh masyarakat Gayo karena hanya bisa ditemukan secara alami di danau tersebut, sehingga menjadi identitas sekaligus kebanggaan Tanah Gayo. Beberapa hal menarik tentang ikan depik yaitu memiliki tubuh yang kecil, ramping berwarna keperakan, mirip ikan teri tapi lebih lembut, hidup berkoloni di Danau Lotawar dan tidak bisa dibudidayakan di luar habitat aslinya. Biasanya melimpah pada musim tertentu, terutama saat perubahan cuaca atau air danau tenang. Depik sering diolah menjadi depik goreng, pepes depik, sambal depik, hingga depik asin kering yang tahan lama dan jadi oleh-oleh khas Takengon. Selain sebagai bahan pangan, depik juga melekat dengan identitas masyarakat Gayo. Ada ungkapan depik Lotawar endatu Tanah Gayo yang menandakan betapa pentingnya ikan ini.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kekuatan ekonomi bisa dimulai dari desa. Hadirnya Koperasi Merah Putih menjadi langkah untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui semangat gotong royong dan kebersamaan. Koperasi dapat menjadi wadah untuk mengembangkan usaha, memenuhi kebutuhan masyarakat, mengelola potensi desa, dan membuka peluang ekonomi. Karena koperasi bukan hanya tentang usaha, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh dan sejahtera bersama. Mari dukung, manfaatkan, dan ikut mengembangkan Koperasi Merah Putih di desa kita. Koperasi Merah Putih, dari masyarakat untuk masyarakat, menuju desa yang mandiri dan sejahtera.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pada 11 September, seluruh awak radio Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun lembaga radio bersejarah ini. Dalam perkembangannya, tanggal 11 September disepakati sebagai Hari Radio Nasional. Bagi pendengar radio, slogan moto sekali di udara tetap di udara hingga kini masih melekat kuat sebagai pemantik persatuan bangsa. Industri radio di Indonesia mengalami era emas pada tahun 1980 sampai 1990 dengan beragam program favorit pendengar. Drama radio salah satunya merupakan program yang ditunggu-tunggu pendengar. Serial drama radio Sahur Serbu karya Niki Kosasi misalnya, bahkan memiliki fans di berbagai daerah. Fanatisme pendengar bahkan sampai tumpah ruah di lapangan atau stadion untuk sekedar menemui bintang drama radio. Meskipun pada akhirnya serial ini dibuat film layar lebar pada era 1990-an, namun cita rasa drama radio masih lebih melegenda. Frekuensi FM, AM, MW dan SW merupakan frekuensi analog yang dipergunakan selama ini. Tren ke depan adalah frekuensi digital dengan teknologi digital audio broadcasting terestrial yang memungkinkan pancaran sinyal radio secara digital dengan kualitas jernih dibandingkan frekuensi analog. Selain itu, teknologi streaming radio juga sudah diterapkan oleh hampir semua radio di tanah air untuk menjangkau pendengar hingga mancanegara. Meskipun teknologi streaming semakin banyak diminati pendengar, hingga saat ini siaran analog berbasis frekuensi FM dan AM masih dipancarkan di kota domisili tempat radio bersiaran. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang menjadi kunci bagi masa depan industri radio dalam mempertahankan pangsa pasar pendengar dan mendatangkan omset bisnisnya.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan perbedaan. Beragam suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Di negeri ini, moderasi beragam menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan. Nilai ini sejalan dengan semangat Pancasila yang mengajarkan kita untuk saling menghormati dan hidup rukun. Keunikan moderasi beragama di Indonesia terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Saat hari raya tiba, masyarakat saling mengunjungi dan berbagi kebahagiaan. Tradisi lokal pun tetap terjaga, berjalan seiring dengan nilai-nilai agama. Sikap saling menghargai inilah yang membuat Indonesia tetap damai di tengah keberagaman. Mari jaga Indonesia dengan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan mengamalkan nilai moderasi beragama.

Mimbar agama bukan sekedar ceramah, tetapi ruang belajar, refleksi, dan penguatan spiritual. Di sana, kita menemukan pesan moral, toleransi, dan kedamaian. Karena iman yang kuat lahir dari pemahaman yang bijak. Tahukah Anda, mimbar agama berperan penting dalam membangun karakter, etika, dan toleransi di masyarakat. Melalui tausiah dan renungan, kita diajak menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, dan peduli sesama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan.

0: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
1: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
0: Eh, ini berita benar nggak sih?
1: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
0: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif, sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas digital, Indonesia makin kuat.

Sobat RRI, tahukah kamu, di tengah kepungan agresi militer Belanda yang berhasil melumpuhkan ibu kota Yogyakarta, ada satu pemancar radio raksasa yang tersembunyi di dalam hutan belantara Aceh yang menjadi penyelamat nasib bangsa? Pemancar tersebut dikenal sebagai Radio Rimba Raya, sebuah stasiun radio darurat yang menjadi satu-satunya penyambung lidah Republik Indonesia yang tersisa saat dunia mengira negara kita sudah hancur. Lalu, bagaimana radio ini bisa beroperasi di tengah hutan tanpa ketahuan oleh musuh? Dan siapa saja tokoh-tokoh hebat di balik layarnya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, untuk memahami betapa pentingnya peran Radio Rimba Raya, kita harus kembali ke masa-masa genting pada akhir tahun 1948. Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta, serta menawan para pemimpin bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Setelah keberhasilan tersebut, Belanda segera menyebarkan propaganda internasional melalui berbagai media barat menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi di peta dunia. Kondisi ini sangat berbahaya bagi posisi politik Indonesia di luar negeri. Namun pihak kolonial lupa bahwa ada satu wilayah di ujung barat Nusantara yang belum berhasil mereka sentuh dan kuasai sama sekali, yaitu wilayah daerah modal Aceh. Di sanalah operasi rahasia udara dimulai. Operasi penyelamatan muka Indonesia ini tidak akan pernah terjadi tanpa kerja keras para tokoh luar biasa. Semua bermula dari peran Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 5 Gajah, yang memimpin komando militer di Aceh. Dialah yang menginisiasi sekaligus mengawasi pengamanan alat pemancar radio berdaya besar seberat ratusan kilogram. Namun bagaimana alat canggih tersebut bisa masuk ke Aceh, menembus blokade laut Belanda yang sangat ketat? Disinilah peran John Lee, sang pelaut penyelundup legendaris yang mengemudikan kapal cepat dari Malaya. Dengan keberanian tinggi, John Lee menembus penjagaan laut musuh demi membawa perangkat pemancar ini mendarat dengan aman di bumi Serambi Mekah. Setelah mendarat, Kolonel Hussein Yusuf memerintahkan pasukannya membawa alat-alat ini naik ke daerah pegunungan berhutan lebat di dataran tinggi Gayo, tepatnya di kawasan Rimba Raya, benar meriah agar aman dari deteksi pesawat pengintai Belanda. Tepat pada tanggal 20 Desember 1948, keajaiban dari tengah hutan itu pun dimulai. Agar pemancar ini bisa bekerja optimal di tengah keterbatasan alat, seorang teknisi andal keturunan Jerman Indonesia bernama W. Schultz turun tangan. Bersama rekannya Raden Sarsono, mereka berdua melakukan instalasi, memutar otak memperbaiki komponen, dan menjaga frekuensi sinyal agar radio ini terus mengudara tanpa putus. Setelah sinyal berhasil dipancarkan, giliran peran jurnalis dan penyiar andal seperti Abdullah Arif. Dialah yang menyusun narasi, mengolah berita teks, dan menyiarkannya dengan lantang ke seluruh dunia. Melalui gelombang radio ini, suara tegas mereka berkumandang, mematahkan seluruh klaim palsu pihak Belanda, menyatakan Republik Indonesia masih ada, pemerintah darurat Republik Indonesia masih berdiri, dan tentara kita masih terus berjuang. Siaran internasional ini disebarkan dalam berbagai bahasa asing dan berhasil ditangkap jelas oleh stasiun penerima di Malaya, India, hingga sampai ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Informasi ini memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Nah, Sobat RRI, setelah puluhan tahun berlalu, bagaimana kondisi dan penggunaan Radio Rimba Raya di masa sekarang? Hari ini, tempat bersejarah di benar meriah tersebut telah dipugar dan dialihfungsikan menjadi Monumen Tugu Radio Rimba Raya. Kawasan ini sekarang digunakan sebagai situs edukasi sejarah, cagar budaya, sekaligus destinasi wisata sejarah yang menarik perhatian akademisi dan turis domestik. Perangkat pemancar asli yang dahulu dirawat oleh W. Schultz dan Raden Sarsono kini tersimpan rapi sebagai artefak berharga nasional yang dilindungi. Bagi masyarakat Aceh dan lembaga penyiaran seperti RRI, tempat ini sekarang digunakan sebagai epicentrum pengingat dan simbol heroisme komunikasi. Setiap tahunnya, lokasi ini menjadi pusat upacara peringatan hari-hari besar nasional guna mentransfer semangat juang bela negara lewat informasi kepada generasi muda era digital. Sobat RRI, Radio Rimba Raya adalah saksi bisu dari kolaborasi epik para pejuang tanah air dari berbagai latar belakang demi satu tujuan, menjaga marwah Indonesia. Dari sebuah gubuk kayu di dalam hutan Aceh, hingga kini menjadi monumen bersejarah, tempat ini mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu lewat senjata, melainkan juga lewat suara yang digelorakan di udara.
Sebagai bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia, warisan semangat perjuangan lewat udara ini akan terus kita jaga dari masa ke masa melalui siaran yang relevan dengan perkembangan zaman dan mencerdaskan bangsa. Sobat RRI, jika kamu berkesempatan berkunjung ke Aceh, apakah Monumen Radio Rimba Raya ini akan masuk ke dalam daftar tempat yang ingin kamu kunjungi? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Jangan sembarangan membagikan NIK, OTP, atau password kepada siapapun. Data pribadimu adalah aset berharga. Amankan akun dengan verifikasi 2 langkah. Bijak online, aman setiap saat.

Disabilitas bukanlah penyakit. Disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, publik, dan kehidupan sosial. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses, kesempatan, dan dukungan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang setara dan berkeadilan. Karena setiap orang berharga, setiap orang mampu, setiap orang berhak. Disabilitas bukan keterbatasan. Inklusi adalah kekuatan.

Tanah bergerak atau dikenal sebagai gerakan tanah adalah pergerakan massa tanah dan bantuan yang terjadi di bawah pengaruh gravitasi. Gerakan tanah dapat menjadi secara alami atau dipicu oleh aktivitas manusia. Penyebab tanah bergerak, curah hujan tinggi, gempa bumi, erosi, dan aktivitas manusia. Ada berapa jenis tanah bergerak? Longsor, gerakan massa tanah dan bantuan menuruni lereng secara cepat. Tanah amblas, penurunan permukaan tanah secara bertahap atau tiba-tiba. Tanah longsor rayapan, gerakan tanah yang sangat lambat, seringkali hanya beberapa milimeter per tahun. Tanah longsor debris atau campuran tanah, batu, dan air yang bergerak menuruni lereng dengan cepat. Tanda-tanda tanah bergerak, letakkan di tanah atau di struktur bangunan, pohon atau tiang yang miring, mata air baru yang muncul atau hilangnya mata air yang ada, perubahan pada pola drainase air. Upaya pencegahan, pengelolaan air, reboisasi, penguatan lereng, pemantauan, dampak tanah bergerak, kerugian material, kerusakan bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya, kehilangan nyawa, gerakan tanah yang tiba-tiba dan besar dapat menyebabkan korban jiwa, lingkungan, perubahan ekosistem, dan hilangnya vegetasi, ekonomi, biaya besar untuk perbaikan dan penanganan bencana. Tanah bergerak adalah fenomena yang kompleks dan berbahaya, namun dengan pemahaman yang baik dan langkah-langkah pencegahan yang tepat, risiko dan dampaknya dapat dikurangi.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka, justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada. Untuk hari ini kita tadinya relay untuk bintang radio 2026 RRI Takengon, Selasa 8 September 2026. Kita melanjutkan kembali pendengar RRI Takengon untuk pengumuman juara bintang radio 2026 RRI Takengon.
3: Baik, langsung saja kami akan bacakan untuk pertama, yaitu kategori putra terlebih dahulu. Untuk juara tiga putra, jatuh kepada nomor tampil 06 atas nama Adlan Azma dengan total nilai 80,35. Selanjutnya, untuk juara kedua dengan nomor tampil 13 atas nama Dapa Bawariski. Selanjutnya, untuk juara pertama dengan nomor tampil 11 jatuh kepada Sujada Naufal dengan total nilai 93,53. Itu dia untuk kategori putra juara 1, 2, dan 3. Selanjutnya untuk kategori putri. Wah, ini agak gimana gitu Bu ya? Pak ya. Ini musiknya yang horor sedikit, bisa enggak? Saya aja serem nih mengumumkannya nih, Pak. Betulan dicari ya, enggak apa-apa.
4: Yang horor.
3: Baik, kami akan mengumumkan untuk kategori putri dimulai dari juara 3 dengan total nilai 77,19 jatuh kepada nomor tampil 07 atas nama Citra Pramita. Selanjutnya, untuk juara 2 dengan total nilai 77,96 jatuh kepada nomor tampil 12 atas nama Jessica Olivia. Selanjutnya untuk juara 1 dengan total nilai 80,75 jatuh kepada nomor tampil 09 atas nama Anissa Salsabila. Keputusan ini sudah ditetapkan dan tidak dapat dengan gugu kuat tertanda tangan ketiga dewan juri Takengon 8 September 2026. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya. Terima kasih sudah. Untuk para dewan juri yang sudah mengumumkan tadi untuk adik-adik kita para peserta Bintang Radio RRI Takengon 2026 untuk tahun 2026 ini. Jadi juara 1 terbaik 1 putra dan putri nantinya akan kembali mengikuti audisi di tingkat Korwil di Banda Aceh sebelum nantinya akan pergi ke Jakarta jika lolos di tingkat Korwil di Banda Aceh. Ya. Baik Bang Ari, selanjutnya
5: kita
4: serahkan hadiahnya.
5: Kita sebelum kita serahkan ya, hadiah ke peserta,
4: boleh.
5: Kita serahkan piagam ke dewan juri.
4: Oke, boleh.
5: Ya baik, untuk dewan juri mungkin untuk bisa
4: ketiga kedepannya. Dewan juri untuk bisa maju ke depan untuk
5: diserahkan
4: menerima penghargaan dari RRI Takengon.
5: Pak Kepsta,
4: ya, Bang Rizky, Bang Alfi dan Ibu Erani.
5: Ya,
4: untuk bisa ke depan menerima penghargaan sebagai dewan juri.

0: Kita persilakan untuk dewan juri untuk maju ke depan untuk menerima piagam penghargaan yang akan diserahkan oleh Kepala LPP RRI Takengon, Bapak Imam Taufik.
1: Iya. Ya, ini dia Bang Rizky Rahmat sebagai dewan juri. Kita lanjut ke Ibu Erani Arora.
0: Terakhir ada Bang Alfi Sahri.
1: Bang Alfi Sahri.
0: Ya, bisa foto bersama?
1: Baik, terima kasih Pak Kepsta dan Dewan Juri. Selanjutnya kita penyerahan piagam.
0: Selanjutnya kita serahkan hadiah kepada terbaik tiga putra.
1: Putra. Terbaik tiga putra tadi jatuh kepada siapa tadi? SK. Sebentar. Tiga putra.
0: Terbaik tiga putra
1: yang akan diserahkan oleh Bang Alfi.
0: Bang Alfi.
1: Bisa serahkan untuk terbaik tiga putra.
0: Terbaik putra ketiga tadi ada Adlan. Silakan maju ke depan untuk menerima hadiah. Baik itu trofi, piagam dan juga uang pembinaan dari RRI Takengon.
1: Adlan Azma dengan nilai 80,35.

0: Tepuk tangan yang meriah.
1: Tepuk tangan dulu. Ada trofi, piagam, dan uang pembinaan dari RRI Takengon.
0: Baik, kita lanjut ke juara terbaik putra. Jatuh kepada nomor urut 13 ada Dava Bawa Rizky.
1: Dava
0: dengan nilai 87,05. Oke. Bisa diserahkan langsung oleh
1: Bang Rizky.
0: Bang Rizky.
1: Ya, untuk menyerahkan trofi, piagam, dan uang pembinaan.

0: foto bersama ya.
1: Ini adalah juara dua atau terbaik dua putra, Dava bawa Rizky. Selamat Dava.
0: Selamat.
1: Kita lanjut ke juara satu, juara pertama kita.
0: Terbaik putra ada Sujada Nova. Ya.
1: Dengan nilai 93,53. Siapa akan diserahkan akan langsung oleh Pak Kepsta.
0: Pak Kepsta, Pak Imam Taufik. Ada trofi, piagam, dan uang pembinaan. Oke, baik. Itu tadi putra ya Bang Ari. Sekarang yang putri.
1: Putri, ya.
0: Terbaik tiga.
1: Terbaik tiga. Juara tiga putri.
0: Ada Citra.
1: Ada Citra Pramita dengan nilai 77,19. Piagam yang akan diserahkan olehnya Ketua Panitia.
0: Ketua Panitia.
1: Kepada ada Bapak
0: Noval.
1: Noval, silakan.
0: Silakan untuk memberikan trofi, piagam, dan uang pembinaan. Foto bersama dulu sama Pak Nopal.
1: Agak ke tengah sedikit, agak mungkin bisa agak ke tengah sedikit fotonya, biar lebih sini lagi, ke sini lagi. Ya. Awas jangan dipijak.
0: Memang kebetulan Pak Nopal masih jomblo, jadi agak deg-degan mungkin ya.
1: Senyum Pak Nopal.
0: Oke. Terima kasih Pak Nova.
1: Terima kasih Pak Nova.
0: Dan Citra.
1: Kita lanjut kedua. Ke juara dua putri. Ada Jessica Olivia Valen Nadea.
0: Silakan
1: yang maju akan diserahkan depan oleh Ibu Erani Aurora. Ibu Erani Aurora.
0: Ya. Ada trofi, piagam, dan uang pembina.
1: Iya. Jessica Olivia Valen Nadeak dengan nilai 77,96.
0: Oke. Foto bersama dulu.
1: Foto
0: sudah.
1: Udah?
0: Oh sudah.
1: Sudah, oke. Kita terakhir lanjut ke juara terbaik satu. Anissa Salsabila.
0: Anissa Salsabila.
1: Dengan nilai 80,75 yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Kepsta lagi, Pak. Iya.
0: Enggak sia-sia tadi menghibur kita ya. Ada piagam, trofi, dan uang pembinaan.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Baik, kami sampaikan ya. Foto bersama semua peserta.
1: Ya.
0: Ayo semua peserta kita
1: semua pemenang ya, tadi.
0: Pemenang. Semua terbaik.
1: Putra, terbaik putri. 1, 2, 3 baik itu dari putra putri untuk maju.

0: Bintang Radio tahun 2026.
1: Pokoknya kalau belum bagus nggak boleh keluar dulu.
0: Nah, agak keras aja. Nada dasar C ya.
1: Mau nyanyi.
0: Bintang Radio. Bintang Radio RRI 2026.
2: Bintang Luar Biasa.
1: Oke, terima kasih. Dan untuk adik-adik yang di depan ini jangan ke belakang dulu ya. Nanti untuk adik-adik semua yang tadi para peserta yang mungkin belum beruntung
3: ya,
1: bisa ikut gabung ke depan juga foto bersama.
3: Kita foto bersama dulu sama semua peserta.
1: Adik-adik tadi yang tadi ikut jadi peserta, ikut yang belum beruntung bisa ikut foto bareng bersama. Sekalian nanti akan diberikan piagam penghargaan oleh panitia juga.
3: Ayo adik-adik ya, yang silakan. Tadi ikut ada semuanya yuk.
1: Bisa gabung foto bersama ke depan.
3: Siapa yang ada
1: nanti pingkan, akan diserahkan piagam penghargaan juga oleh panitia.
3: Ada Tari, Queen, Adinda. Ayo kita ke depan dulu biar foto bersama ya. Ada siapa lagi? Pingkan ya? Dava, Dava udah.
1: Ya, tadi depan ada ya. 11 orang kan di sini, iya, di depan ada 6, berarti 5 orang lagi. 5 orang lagi bisa ikut gabung ke depan foto bersama dan nanti akan diberikan piagam penghargaan oleh panitia.
3: Ya,

Oke, silakan maju ke depan, untuk foto, sesi foto bersama dengan rekan-rekan di depan sini. Oke. Silakan untuk di foto bersama.

0: Gaya bebas, gaya bebas. Jangan lupa senyum, jangan cemberut. Oke.
1: Oke, terima kasih. Ya. Oke, bisa kembali ke tempat lagi untuk adik-adik semuanya. Jadi untuk adik-adik yang mungkin belum beruntung di tahun ini,

0: dicoba lagi di tahun depan.
1: Iya.
0: Masih di program yang sama Bintang Radio RRI Takengon tahun depan ya.
1: Tahun 2027.
0: Dan, ya, bagi terbaik satu putra dan putri nantinya akan mengikuti audisi kembali di Korwil, di tingkat Korwil di Banda Aceh. Mudah-mudahan nanti ada yang mewakilkan kita dari Satker Takengon
1: ke tingkat
0: nasional di RRI Pusat ya.
1: Amin.
0: Oke. Jadi untuk adik-adik yang belum beruntung jangan berkecil hati, bisa dicoba lagi. Oh, ya boleh. Ada pesan dari bapak-bapak operator di belakang sana untuk para juara bisa menyumbangkan suaranya lagi. Boleh. Baik itu dari perempuan satu lagu dan laki-laki satu lagu.
1: Boleh, boleh.
0: Sambil menghibur kita semua. Anissa, dari Anissa apa dari Noval dulu nih?
1: Sujada atau
0: apa dari Noval, Sujada atau Noval dulu nih?
1: Anissa dulu nih.
0: Untuk menghibur
1: Anissa kita, udah, Anissa. Kita coba Noval dulu deh. Oh, ya.
0: Noval dulu karena tadi Anissa udah dua lagu ya. Kan. Menghibur kita.
1: Ya boleh. Oke. Noval. Oke.
0: Mau nyanyi lagu apa, Noval? Mau bisa dikonsultasikan ke bapak-bapak operator di belakang. Mau nyanyi apa kira-kira untuk menghibur kita semua di sore hari ini?
1: Ya, sekali lagi kami sampaikan untuk peserta ya yang belum mendapatkan kesempatan menjadi yang terbaik. Tetap semangat ya, jangan putus asa. Ya. Masih ada insya Allah tahun depan Bintang Radio selanjutnya.
0: Saya sebetulnya kalau disuruh ikut pengen ikut, cuman yang namanya umur, aduh, sudah tidak memungkinkan lagi ya.
1: Intinya untuk yang belum mendapatkan yang terbaik, terus berusaha, terus kembangkan kreativitas, terus belajar.
0: Iya, betul. Sudah siapkah Bapak Operator? Belum ya? Oh, requestnya katanya Anissa dulu.
1: Bingung
0: katanya. Mau nyanyi lagu apa? Bisa Anissa menyumbangkan satu lagu?
1: Boleh.
0: Apa kira-kira lagu yang akan dibawakan?
1: Noval kayaknya butuh atau santai mungkin, dulu untuk berpikir.
0: Bisa diskusi sama Bapak-Bapak Operator kita di belakang kira-kira lagu apa yang ingin dibawakan? Diskusikan dulu dengan bapak-bapak operator di belakang kira-kira apa yang ingin dibawakan lagunya.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk sore hari ini. Masih Anda dengarkan dan live untuk tadinya pengumuman juara Bintang Radio 2026 RRI Takengon yang dilaksanakan Selasa 8 September 2026. Pendengar RRI Takengon, seperti yang tadi Anda dengarkan atau Anda saksikan di live YouTube RRI Takengon Channel yang disampaikan MC, bahwasanya pemenang pertama pria dan pemenang pertama putri nantinya akan kembali bisa bersaing ikut lomba lagi di tingkat Korwil, koordinator wilayah Aceh, yang juga nanti ketika beruntung akan bisa ke tingkat nasional. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Untuk sore ini kami ucapkan selamat kepada para pemenang yang sudah mengikuti Bintang Radio 2026 RRI Takengon. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, asah kemampuan Anda terus. Dan di tahun yang akan datang kita akan bisa berjumpa kembali untuk hal yang sama, Bintang Radio RRI Takengon di tahun 2027. RRI Takengon kembali merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi untuk kesempatan sore hari ini. Selamat sore pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, dan kami lanjutkan rangkaian lagu dan juga informasi.

0: sesungguhnya.
1: Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini, serangkaian lagu dan juga informasi akan bisa kita lanjutkan lagi untuk sore hari ini di 8 September 2026.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat sore pendengar RRI Takengon, akan ada informasi yang dihadirkan, diantarkan untuk pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini kita di program Kentongan.

sore untuk sore hari ini. Kita di program Kentongan untuk edukasi tanggap bencana. Kalau lebih luasnya lagi, radio edukasi tanggap bencana. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kenapa kita harus siaga pendengar? Dan juga apa yang harus kita siapkan? Nah, di uraian apa yang harus kita siapkan ini, pendengar RRI Takengon, tentunya jalur-jalur evakuasi sekarang saya ngelihat di beberapa tempat itu, di daerah Kampung Mendali juga sudah terlihat ada tulisan jalur evakuasi gitu ya, sudah terlihat hal seperti itu. Sudah kita tahu lagi apa yang harus kita siapkan tadi itu. Jadi kalau ada bencana di lingkungan kita, ini berpotensi begitu kan, entah itu daerah rawan banjir, longsor, kebakaran. Jadi jalur evakuasinya kita sudah tahu, kita sudah mulai belajar untuk hal-hal seperti ini ya. Dan ini yang selalu didengung-dengungkan juga, bahwasanya kita siapkan tas siaga bencana dan kita simpan nomor-nomor penting yang bisa kita hubungi keluarga lebih-lebih ya kan. Dan juga siapkan di tas siaga bencana tadi itu, diusahakan juga ada uang cash, uang siap untuk digunakan, tidak lagi harus tarik tunai gitu ya. Dan harus tenang, jangan mudah percaya pada informasi-informasi yang belum jelas sumbernya. Tapi untuk yang diharuskan sama orang kampung itu harus kita dengar ya pendengar ya. Begitu juga dengan gempa sekarang lagi banyaknya terjadi musibah di Indonesia, di negeri kita ini, tidak hanya banjir, gempa bumi, gunung sedang meletus. Kita jadikan keluarga kita itu selalu siaga. Kita sudah tahu tempat yang aman. Kita sudah kasih tahu bagaimana harus minta pertolongan ke orang lain, ya. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, listrik di rumah kita padamkan untuk kesemuanya. Yang pasti tadi, siapa yang harus kita hubungi? Tidak hanya gempa, pokoknya banjir, juga apa namanya ini, kebakaran dan banyak lagi pendengar ya. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, itu garis besarnya. Walaupun selalu disampaikan bahwasanya semua harus kita siapkan, semua harus dari sekarang kita pelajari dan banyak lagi. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, yang pasti nggak harus menunggu dulu ya, kita siapkan semua. Tidak harus bencana itu datang dulu, kita kan tidak tahu kapan datangnya, kita tidak tahu kapan bencana itu akan datang. Jadi dari sekarang kita sudah siapkan lagi, kita akan terus bisa belajar dari hal-hal yang sudah pernah kita rasakan untuk dulunya, yang sudah pernah terjadi di daerah kita. Jadi kita akan belajar dari yang sudah-sudah.

Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

Sahabat pendengar, urang gayo yang kita sayangi, bencana bisa datang tanpa kita duga. Tapi dengan ilmu, kesiapsiagaan, dan kebersamaan, resikonya bisa kita kurangi. Terima kasih sudah bersama program Kentongan. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan kita. Sampai jumpa di Kentongan berikutnya. Tetap siaga, tetap peduli, demi Tanoh Gayo yang aman dan kuat.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
0: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
1: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: Selamat sore pendengar RRI Takengono. Sore hari ini rangkaian lagu dan juga informasi kami lanjutkan kembali. Dan sebelumnya mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. RRI Takengon melanjutkan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi.

0: sesungguhnya.
1: Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini, untuk sampai kita di waktu yang menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, untuk rangkaian informasi kita sampaikan kembali pendengar RRI Takengon.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Resensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Buku ini ditulis oleh Patahan Ranting dan diterbitkan oleh Bintang Wahyu pada 27 Juni 2021. Buku ini berisi sebanyak 168 halaman, diperuntukkan bagi semua orang untuk perasaan yang tidak terkalimatkan. Buku ini berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan kehilangan, patah hati, dan rela melepaskan seorang. Buku ini juga menggambarkan tentang cara hidup untuk meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari inti buku ini. Mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul zona nyaman. Membentuk karakter diri untuk tidak memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu. Mengajarkan kita untuk lebih baik lagi meraih kehidupan tanpa harus mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. Dan juga kita diajarkan untuk menciptakan jalan hidup kita sendiri, bukan memilih jalan yang dilalui orang lain. Lebih jauh, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi, sekuat apapun kamu menahan pergi. Berikut beberapa kutipan-kutipan indah dari buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Biarlah pada akhirnya semua yang bukan takdir memang akan berakhir. Berdoalah, jika ia memang milikmu, ia pasti akan kembali. Jika tidak, ikhlaskan ia pergi. Aku mencintaimu seikhlas awan mencintai hujan, yang tak pernah berhenti memahami, sekuat apapun menahan pergi. Hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi. Aku izin pamit. Demikian esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini, untaian rangkaian lagu dan juga informasi diteruskan kembali RRI Takengon untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat sore dan selamat mendengarkan lagi.

Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini menemani Anda dengan kegiatan sorenya, kita harap-harap cemas. Saya seperti itu sepertinya ya, ngeliat-ngeliat suasana di luar hujan enggak ya. Selamat sore pendengar. Sore ini agak redup-redup gantung.

0: ini harga semen di Kabupaten Bandar Meriah kini mulai turun menjadi Rp85.000 per sak, yang sebelumnya sempat melonjak mencapai Rp105.000 per sak. Turunnya harga itu terjadi sejak satu pekan lalu. Pemilik toko bangunan di kawasan Pasar Simpang 3, Kecamatan Bukit, Martunis, mengatakan meski harga semen turun, namun belum harga normal yang biasanya dijual dengan harga Rp65.000 hingga Rp68.000. Di saat harga melonjak lalu, sejumlah toko bangunan di daerah itu termasuk Martunis sempat menghentikan penjualan semen. Diakibatkan langkanya bahan bangunan tersebut, termasuk harga penjualan. Meski harga turun, minat pembeli semen saat ini berkurang. Dalam satu hari hanya terjual 2-3 sak semen. Kondisi itu akibat kondisi masyarakat Bandar Meriah maupun Aceh Tengah yang belum memasuki masa panen kopi raya.
1: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
2: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
1: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Selamat sore pendengar RRI Takengon. Sepanjang waktu ini untaian lagu-lagu mewarnai suasana sore. Apa kabar Anda? Baik semua? Dan itu yang kita mau, itu yang kita harapkan. Dengan kondisi baik, dengan kondisi seperti sekarang ini, semua kita bisa melakukan kegiatan rutin kita, kegiatan sehari-hari kita. Dan kalaupun masih menunggu beberapa waktu ini untuk bisa ke kebun lagi, tapi di sini kan tidak harus selalu dengan kopi. Ada tanaman tumpang sari, mungkin dari pagi memang tanaman-tanaman muda itu yang disiangi, dipelihara, dirawat dulu, dipelihara, dirawat sama aja. Pendengar RRI Takengon, namun stok kopi pasti ada, lebih untuk bubuk kopi, sedang menikmati kopi. Pendengar RRI Takengon, ada RRI Takengon merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasinya. Eli, liburan yuk, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
1: Soal nabung, aku juga.
0: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
1: Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
0: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

0: Dan pendengar RRI Takengon, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, untaian lagu ini untuk semua kita yang tengah menikmati suasana sore. Seperti sebelumnya, ada rangkaian lagu dan juga informasi yang kita hadirkan untuk pendengar RRI Takengon, menambah rangkaian lagu dan juga informasi yang sejak pagi juga Anda dapatkan dari berbagai sumber.
1: Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Selamat sore pendengar RRI Takengon. Sore hari ini Anda sudah selesai dengan kegiatan-kegiatan Anda, dan kami menemani lagi dengan rangkaian lagu, juga informasi dan kegiatan apapun itu di tempat-tempat Anda biasa mangkal, barangkali ngopi di rumah sama di tempat mangkal bersama teman-teman dengan siapa, beda ya konotasi dengan siapa.

Betul Anda, dengan lagu yang kita hadirkan yang tengah dalam perjalanan pulang ke arah rumah. Selamat sore untuk kesemuanya di kediaman di mana saja Anda berada. Nantinya bisa istirahat. Terus yang di rumah nih, yang memang waktu yang ada ini digunakan untuk beristirahat banyak.

Karena seperti yang tadi disampaikan pendengar RRI Takengon, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, untaian lagu yang Anda dengarkan ini mengalun terus mewarnai sore kita semua.

0: Anda bisa merasa senang menikmati suasana sore, kegiatan sore tengah dilakukan, dan kumpul bersama anggota keluarga, itu pasti. Karena sejak pagi-paginya sudah meninggalkan rumah karena kegiatan-kegiatan masing-masing. Selamat sore pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada. Kita jelang waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian warta berita berjaringan Aceh Lintas 17.
1: Masih duduk aja. Udah berapa jam tuh?
2: Males tahu, enakan juga duduk begini.
1: Tahu enggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri. Jalan-jalan dikit atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu AC.

Itakengona, selamat sore untuk Anda. Kita akan dengarkan warta berita berjaringan Aceh Lintas 17 untuk sore hari ini. Selamat sore pendengar RRI Itakengon di mana saja Anda berada.

0: 101 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Bandar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Berita utama sore ini, KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam perairan Aceh Barat berhasil dievakuasi tim gabungan. Informasi lainnya, pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum. Selengkapnya disampaikan TC Maulida Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal meminta seluruh jajaran untuk memperkuat berbagai upaya pencegahan terhadap aktivitas kriminal maupun pelanggaran syariat Islam. Adapun terkait aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum, Eliza turut meminta aparatur gampong atau desa, camat, dan masyarakat untuk mengawasi. Bahkan pihaknya telah menambah CCTV sebagai sistem pengawasan menggunakan kamera di berbagai lokasi. Pemilik rumah maupun pelaku usaha juga diminta turut mengarahkan CCTV ke bagian luar sehingga terpantau aksi kejahatan.
2: Besi ini sudah cukup mengkhawatirkan, Pak Kecik. Kok iya dalam sepeng itu, jembatan gantung itu bisa dicuri besinya, dan itu di tengah-tengah masyarakat kita. Pak Sekda, tolong buat aturan wali kota ke depan para pertokoan, mereka yang memasang CCTV, rumah-rumah yang memasang CCTV harus juga memasang CCTV untuk arah luar rumahnya.
1: Wali Kota berpesan kepada semua kalangan untuk tidak takut melaporkan segala bentuk pelanggaran yang merugikan orang lain maupun merusak fasilitas umum. Dipastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan cepat. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran tanpa pengecualian, termasuk dari internal. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Melabuh. Pendengar, KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat berhasil dievakuasi tim gabungan TNI, Polairut, Polres Aceh Barat, ASDP, dan Basarnas Pos Melabuh ke Pelabuhan Bubon Senin sore. Kapal yang mengangkut 287 penumpang tersebut disandarkan sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dilaporkan Tata Maulizar.
3: KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat akhirnya berhasil dievakuasi tim gabungan TNI, Polairut Polres Aceh Barat, ASDP, dan Basarnas Pos Melabuh ke Pelabuhan Bubon Senin sore. Kapal yang mengangkut 287 penumpang tersebut disandarkan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat setelah mengalami gangguan pada propeler akibat terlilit tali jangkar kapal lain sekitar 8 mil laut dari Pelabuhan Bubon. Komandan Tim Operasi Posar Melabuh Budi Perdana Yandri mengatakan tim melakukan penarikan setelah menerima informasi kapal tidak dapat bergerak akibat gangguan pada sistem penggerak.
4: Untuk kejadian, lokasi itu sekitar dari travelnya itu 8 mil dari lokasi pelabuhan ini. Untuk penyebabnya adalah sangkutnya tali di propeller ataupun baling-baling kapal. Akhirnya kapal tidak dapat bergerak.
3: Proses evakuasi berlangsung dalam kondisi cuaca laut yang cukup menantang dengan kecepatan angin dan gelombang yang membuat tim harus berhati-hati saat menarik kapal. Yandri memastikan seluruh penumpang dalam kondisi aman dan terkendali hingga kapal berhasil disandarkan di Pelabuhan Bubon. Salah seorang penumpang, Cici Makfirah, mengaku mengalami trauma setelah kapal terombang-ambing selama berjam-jam dan para

0: melakukan penanganan terhadap Akbar remaja dengan kondisi disabilitas intelektual atau retardasi mental di Desa Ujung Nga, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat bersama Dinas Sosial melakukan penanganan terhadap seorang remaja yang bernama Akbar dengan kondisi disabilitas intelektual atau retardasi mental di Desa Ujung Nga, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi Akbar sekaligus memastikan penampingan dan pelayanan kesehatan berjalan secara optimal. Saat ini pihaknya terus melakukan penampingan dan juga memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pola pengasuhan dan penampingan yang sesuai dengan disabilitas intelektual itu.
2: Ini memang dalam pengawasan. Sebenarnya dia bukan ODGJ, tapi anak dengan retardasi mental, IQ-nya tuh rendah. Nah, muncul gejalanya seperti ODGJ itu karena pola asuh kepanikan orang tua menghadapi anak-anak yang retardasi mental tersebut, sehingga dia terkesan seperti anak yang yang gangguan jiwa. Meskipun demikian, karena pola asuh yang terus-menerus yang tidak sesuai dengan bagaimana mengasuh anak-anak yang retardasi mental, sehingga dia kan mengarah ke gangguan jiwa, mengarah belum terdiagnosa saat ini dalam pengobatan dan pengawasan teman-teman puskesmas. Jadi untuk anak ini belum dikategorikan ODGJ.
1: Untuk memastikan penanganan berjalan terpadu, Dinas Kesehatan juga melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial bisa mencari solusi terhadap kondisi keluarga dengan membantu upaya penyediaan tempat tinggal yang lebih layak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap dengan adanya dukungan lintas sektor dan kepedulian masyarakat dapat membantu Akbar memperoleh penampingan yang tepat dengan lingkungan yang aman serta pemenuhan kebutuhan dasar sebagai kualitas hidup dapat terjamin dengan baik. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh dan Melabuh. Berikutnya kita akan menuju RRI Takengon. Dalam momen perpisahan yang berlangsung pada hari ke-125 program Subuh Keliling, Kapolres Bener Meriah tidak hanya berpamitan karena akan mengakhiri masa pengabdiannya di daerah tersebut, tetapi juga menitipkan pesan Kamtibmas. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
4: Suasana haru mewarnai pelaksanaan Subuh Keliling Suling Polres Bener Meriah di Masjid Agung Babussalam, Kecamatan Bukit. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto menyampaikan bahwa kegiatan suling kali ini merupakan pelaksanaan yang ke-125 selama dirinya bertugas di Kabupaten Bener Meriah. Selain menyampaikan rasa syukur atas kebersamaan selama menjalankan tugas, Kapolres juga berpamitan kepada masyarakat Bener Meriah karena dirinya akan melanjutkan tugas di Kabupaten Aceh Timur. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas serta senantiasa menjaga persatuan dan keamanan di lingkungan masing-masing.
5: 125 kami melaksanakan Subuh Keliling dan insyaallah mungkin yang terakhir di Bukit Mulia, karena saya

0: banyak bisa-bisa, banyak nasihat-nasihat yang kami dapat dari para guru, para guru, para ahli ulama di Bidang Korea ini, Masya Allah.
1: Momen perpisahan tersebut berlangsung penuh haru. Kegiatan suling yang selama ini menjadi salah satu sarana mendekatkan kepolisian dengan masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi bersama para ulama ditutup dengan doa dan kebersamaan bersama para jamaah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dari dataran tinggi Tanogayo, kita bergerak menuju ke 0 km.

0: BPBD Kota Sabang memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Berikut dilaporkan Irzam Maulana.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sabang terus memperkuat kesiapsiagaan sebagai bagian dari upaya mitigasi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sabang, Syarial, mengatakan kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan personil, peralatan serta unsur pendukung lainnya dapat bergerak cepat ketika bencana terjadi. Komitmen itu sebagaimana ditujukan melalui apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan yang digelar pada pekan lalu. Dirinya mengatakan hal tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk identifikasi kesiapan sumber daya sekaligus memperkuat koordinasi antar instansi dalam menghadapi potensi karhutla. Beliau terangkan giat ini melibatkan para stakeholder terkait, unsur TNI Polri, relawan serta masyarakat.
2: Prinsipnya di BPBD akan siap dan siaga untuk menghadapi dan menanggulangi bencana, baik secara umum lah, ya. Bencana alam, angin kencang, gempa, tsunami, longsor, termasuk kebakaran. Yang bisa kita buktikan, setiap ada kegiatan kami tetap cepat untuk menangani bencana-bencana tersebut.
1: Kemudian dirinya menambahkan mitigasi bencana tidak hanya diarahkan pada ancaman kebakaran hutan dan lahan. BPBD Sabang juga menyiapkan langkah penanggulangan terhadap potensi angin kencang maupun gempa bumi, tsunami, longsor, dan kebakaran. Penguatan mitigasi dilakukan dengan membangun koordinasi lintas sektor serta memastikan informasi kejadian dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat. Dikatakan masyarakat memiliki peran penting dalam mitigasi bencana dengan segera melaporkan potensi maupun kejadian bencana. Kesiapsiagaan pemerintah dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mempercepat respon serta meminimalisir dampak bencana di Kota Sabang. Demikian, Jamlana melaporkan.
0: Dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar panitia Pilkampung Sung, Subulus Salam terima 3 aduan dugaan pelanggaran di 3 desa. Verifikasi dan rapat tim kota segera digelar. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Pemerintah Kota Subulus Salam resmi menerima kunjungan kerja tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI perwakilan Provinsi Aceh. Pertemuan yang dikemas dalam bentuk entry meeting tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Subulus Salam. Kegiatan itu menjadi penanda dimulainya proses pemeriksaan pendahuluan oleh BPK terhadap tata kelola dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Wali Kota Subulus Salam Muhammad Rashid Bansi menyampaikan komitmen penuh pemerintah Kota Subulus Salam untuk tetap bersikap kooperatif sepanjang proses pemeriksaan berlangsung. Selain keterbukaan data pimpinan SKP,
0: informasi selanjutnya pendengar dari Aceh Singkil, di tengah maraknya gempuran makanan siap saji dan kuliner modern, Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil memperkenalkan makanan atau kuliner khas Singkil Ditak Mata dan Delabak Manuk kepada siswa. Berikut disampaikan Salim Barus.
4: Gempuran makanan siap saji dan kuliner modern Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil Aceh memperkenalkan makanan atau kuliner Ditak Matah dan Delabak Manuk kepada siswa. Kepala SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil melalui Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Ridwan Shah mengatakan melalui kegiatan festival dan perlombaan antar kelas yang digelar di sekolah tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kuliner khas daerah kepada siswa, di mana para siswa tidak hanya sekedar mencicipi kelezatan makanan tersebut, namun mereka juga dibekali edukasi mengenai cara memasak dan membuat serta sejarah asal-usul dan nilai gizi yang terkandung di dalam makanan Ditak Matah dan Delabak Manuk tersebut.
5: Dan kemudian kami memperkenalkan juga kepada siswa dan siswi tentang kuliner Aceh. Kuliner Aceh Singkil di mana disebut di sini kalau bahasa kampungnya itu Delabak Manuk dan Ditak Mata. Di sini kami memperkenalkan bukan hanya menggambarkan bagaimana bentuk Ditak Mata dan Delabak Manuk, tetapi mereka juga berkontribusi memasak langsung berserta wali kelas, dan nanti kami perlombakan bagaimana hasilnya. Dan ini dampaknya positif sekali karena untuk memperkenalkan kepada siswa dan siswi kuliner ciri khas Aceh Singkil.
4: Kemudian ia menambahkan, langkah nyata yang dilakukan sekolah ini selain sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya daerah, juga hal ini sebagai bentuk edukasi dan memberikan pemahaman mendalam kepada para siswa agar dapat membuka mata bahwa makanan atau kuliner tradisional daerah tersebut bukan sekedar komoditas dan konsumsi, melainkan simbol peradaban, sejarah leluhur suatu daerah. Selanjutnya, melalui pengenalan kuliner khas daerah kepada para siswa dan siswi ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa makanan atau kuliner Ditak Matah dan Delabak Manuk ini juga telah tercatat sebagai kuliner warisan budaya tak benda atau WBTB Kabupaten Aceh Singkil, serta dapat memberikan pemahaman kepada para siswa tentang apa saja yang menjadi ciri khas daerah, salah satunya yaitu dari kuliner atau makanan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Selamat sore pendengar RRI Takengon. Baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17 di hari ini 8 September 2026.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Gayo mewarnai suasana sore. Kalau tadinya untuk sore kita masih bersahabat, tapi sore ini sudah mulai mengisyaratkan memang ntar malam kali hujan ya. Walaupun hujan, kita syukuri semua itu. Mungkin di tempat Anda sudah hujan karena ada awan pekat, hitam pekat di beberapa tempat.

nasihat, dan juga petuah dari Datang Tinggi Gayo. Bulat lagu umut, tirus lagu gelas. Bulat seperti umbut atau batang pisang. Lancip seperti gagang pancing. Antara satu dengan yang lain harus mufakat dan satu tujuan untuk meraih cita-cita atau maksud bersama.

Banyak yang kita hadirkan untuk pendengar RRI Takengon untuk hari ini dan sore ini bahkan, dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada melengkapinya untuk untaian lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo yang nanti akan mengantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Pendengar RRI Takengon di kediaman, selamat sore di tempat Anda. Mungkin sudah boleh kita ucapkan selamat malam untuk waktu ini. Selesai jua untuk untaian lagu-lagu dari Datan Tinggi Gayo. Pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada, untuk nanti kita rangkaikan beberapa rangkaian lagi untuk melengkapinya di waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, dan selamat beristirahat lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Itulah rekaman suara Bung Karno dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah Anda, ternyata bukanlah suara Bung Karno yang pertama kali diperdengarkan ke seluruh Nusantara dan dunia melalui radio saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Fakta menariknya, bahwa rekaman pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia tersebut baru dilakukan pada 1951 di Studio RRI Jakarta. Lantas, siapa yang pertama kali mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara luas pada 17 Agustus 1945?
2: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi
1: adalah pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama Indonesia kali membacakan naskah proklamasi ke berbagai wilayah melalui siaran radio Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 19 waktu Jawa. Dengan keberaniannya, sosok yang kini dikenal sebagai salah satu pendiri RRI tersebut membawa masuk naskah proklamasi ke ruang siaran stasiun radio pemerintah penjajah Jepang. Padahal saat itu, kantor radio Hosokyoku tempatnya bekerja, yang juga menjadi cikal bakal radio RRI, sedang dalam penjagaan ketat dari polisi militer Jepang atau Kempetai. Berkat jasanya, informasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa didengar tak hanya di penjuru Nusantara, namun juga di seluruh dunia.
3: Negara itu menimbulkan suara gembira, baik di kota-kota besar.
1: Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada 11 September 1945 atau satu bulan setelah siaran Hosokyoku dihentikan siarannya pada 19 Agustus 1945. Radio Republik Indonesia menjadi radio yang memiliki peran penyampai informasi sejak pertama kali nama Indonesia digaungkan sebagai negara berdaulat hingga hari ini. Terus beradaptasi dan bertransformasi dengan memperbarui teknologi maupun konten, disebut menjadi kunci eksistensi agar bisa dinikmati oleh generasi muda saat ini.
4: Sebagai bentuk dalam menghadapi tantangan zaman, Radio Republik Indonesia atau RRI juga turut berinovasi dengan menggunakan konsep audiovisual seperti yang ada di sebelah saya ini. Dan ini juga memanfaatkan platform digital sekaligus agar bisa dinikmati oleh generasi muda terkini, mulai dari generasi milenial ataupun generasi Z. Hal ini seakan senada dengan slogan yang dimiliki oleh Radio Republik Indonesia atau RRI sejak lama, yaitu sekali di udara, tetap di udara. Albi Pratama, Robi Bahtiar, Jakarta.

pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan untuk seterusnya rangkaian-rangkaian ketika mengisyaratkan waktu maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya juga akan kita jelang. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat sore, selamat malam juga bagi Anda. Dan untaian ini kita rangkaikan ketika di kawasan Takengon dan sekitarnya untuk beberapa saat ini akan kita jelang waktu maghrib untuk Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat sore dan selamat mendengarkan beberapa rangkaian ini untuk pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah

Assalamualaikum. Langsung duduk di samping Khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisham? Melihat perilaku Taus seperti itu, Khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Taus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Taus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah Haramullah dan Haramu Rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya Khalifah. Apa yang saya lakukan? Taus balik bertanya. Dengan geram Khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai Khalifah dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisham, jawab Taus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Taus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Taus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Taus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Taus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Takengon, selamat sore. Dan beberapa rangkaian lagu religi akan mewarnai suasana sore, suasana malam kita, yang sesaat lagi akan kita dengarkan tilawah.

وأن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإن

بالريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرق

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat malam kami ucapkan dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. RRI Takengon akan terus merangkaikan beberapa rangkaian untuk sampai di waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Salah satu kearifan lokal yang berperan penting dalam mitigasi bencana adalah smong. Smong memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Devayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmi Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, smong adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Simelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan smong berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu, terutama di Kecamatan Tepah Barat. Tsunami dengan magnitudo 7,6 tersebut menjadi mimpi buruk sekaligus pelajaran berharga bagi masyarakat Simelu. Ribuan nyawa melayang, rumah dan surau hancur, serta harta benda pun lenyap. Jejak bencana hebat itu masih terlihat pada sebuah kuburan yang terletak di pelataran Masjid Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat. Kisah smong diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui nafi-nafi. Nafi adalah budaya lokal masyarakat Simelu berupa adat tutur atau cerita yang berisi nasihat dan petuah kehidupan, termasuk smong. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan nafi-nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita smong disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak, dalam berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Simelu terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika setiap memanen cengkeh, kisah-kisah smong jadi selingan di tengah-tengah kesibukan.

0: Miss.
1: Yonjan.
2: Pendengar RRI Takengona, selamat malam. Dan untuk malam hari ini, rangkaian lagu dan juga informasi yang kami sajikan dilengkapi nantinya dengan informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk warta berita sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat RRI Pro 3. Terima kasih pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, nantinya ada rekan Nur Hasanah yang akan melanjutkan untuk rangkaian lagu dan juga informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jan. Siapapun itu, dia berhak tahu sama apa yang sebenarnya kamu rasain sekarang. Ngejelasin tuh nggak harus kalau kamu lagi salah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terung di dan nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya?
4: Yep.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Semua
1: izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE

0: makro. Sedangkan yang angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
1: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom Kor Indonesia Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
3: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
4: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
3: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya, dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
4: Demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
5: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel tapi ternyata di reschedule seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
4: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
6: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
7: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus di

0: Gerakan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
1: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artificial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
0: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
2: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
0: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
4: Jika seandainya Haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada Haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus. Yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa Haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay, melainkan di angka 4.000 5.000, sampai dengan 5.000.
5: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Espa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
6: Ada perintah dari Gus Alek.
5: Jaksa penuntut umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, dua mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
7: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal, ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
8: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
9: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
8: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
10: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
11: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
12: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
10: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
13: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
10: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
14: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa. Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
10: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
14: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
15: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
10: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
16: Nah, kita nggak dapat ikan loh, pemakai uang kantong kita sendiri.
10: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
17: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
10: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
18: Klaten, Jawa Tengah.
10: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
19: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
10: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Hulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Bersama Budi di sini pendengar, yang akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon ya. Dan jangan kemana-mana, seperti biasa nanti kita akan ikuti program Mimbar Agama di malam hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
0: Ya, baik pendengar, selanjutnya kita ikuti Mimbar Agama di malam hari ini yang dibawakan oleh Satiran dengan judul Menjaga Alam Adalah Amanah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah menjaga alam adalah amanah. Pendengar yang dirahmati Allah, lingkungan adalah rumah bersama. Air yang kita minum, udara yang kita hirup dan tanah yang menghasilkan makanan, serta hutan dan sungai yang menjaga keseimbangan kehidupan, semuanya merupakan karunia Allah. Karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya." Kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan pemerintah atau lembaga tertentu. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Membuang sampah ke sungai mungkin terlihat sebagai tindakan kecil, tetapi jika dilakukan oleh ribuan orang, dampaknya bisa besar. Menebang pohon tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan dapat meningkatkan risiko bencana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan pentingnya kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Pendengar hadis ini sangat sering kita dengar dan menjadi pengingat bahwa seorang Muslim seharusnya memiliki kepedulian terhadap kebersihan. Mari mulai dari sekarang, kita coba dari hal-hal yang sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan barang sekali pakai, tanam pohon, hemat air, jaga sungai, dan jangan merusak hutan. Menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan. Dan ketika kita menjaga alam, sesungguhnya kita sedang menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi generasi yang tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga mewariskannya dalam keadaan baik kepada anak cucu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di edisi malam kali ini yang dibawakan oleh Satiran dengan judul Menjaga Alam Adalah Amanah, ya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami dan sama-sama juga kita nantikan nanti kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Talking On dimanapun Anda berada, saya hanya sementara untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini ya. Dilanjut sama Kak Nur nanti yang akan terus menemani kebersamaan pendengar semua di edisi malam hari ini di hari Selasa 8 September 2026 ya. Dilanjut lagi sama Kak Nur pendengar di malam hari ini, dan sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Dan sesaat lagi nanti sama-sama kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Kompetisi Bintang Radio LPP RRI Takengon tahun 2026 telah menetapkan para pemenang untuk kategori putra dan putri. Hasil tersebut tertuang dalam keputusan Dewan Juri tertanggal 8 September 2026. Pada kategori putra, juara pertama diraih Sujada Noval dengan nilai 93,53. Posisi kedua ditempati Dava Bawa Rizky dengan nilai 87,05. Sedangkan juara ketiga diraih Adlan Azma dengan nilai 80,35. Sementara kategori putri, Anissa Salsabila keluar sebagai juara pertama dengan nilai 80,75. Juara kedua diraih Jessica Olivia Valena Dea dengan nilai 77,96. Dan juara ketiga ditempati Citra Pramita dengan nilai 77,19. Sujada Noval dan Anissa Salsabila sebagai juara pertama kategori putra dan putri berhak mewakili RRI Takengon pada ajang Bintang Radio tingkat Korwil 17 Banda Aceh. Keduanya akan berjuang untuk memperebutkan tiket menuju tingkat nasional. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Sandiwara Radio, kasih sayang Bapak mencoba usaha baru. Yang diperankan oleh Zulpan Upacebro sebagai Bapak, Sri Rahayu sebagai Ibu, Hasanah Fitri sebagai Arni, Alfi sebagai Mas Ardi, Fahri sebagai Arka, dan Nora sebagai narator. Sandiwara Radio ini dipersembahkan RRI Takengon.

0: gula-gula kapas dari Pak Haji Darmawan. Mudah kok. Yang penting sepeda ini bisa jadi mesin pemutarnya.
1: Bapak serius? Berjualan di depan sekolah? Bukannya itu agak berat, Pak?
0: Gula-gula kapas itu gampang, Bu. Itu makanan anak-anak. Siapa tahu bisa laris, kan?
2: Tapi kan Bapak sudah capek bekerja. Kenapa harus coba usaha lain lagi, Pak?
0: Ini usaha baru, anakku. Bapak ingin punya penghasilan lebih supaya bisa beli yang kita butuhkan.
1: Tapi, Pak, jangan sampai kelelahan. Kita kan sudah cukup, Pak.
3: Kalau Bapak mau usaha, ya semangat terus, Pak. Tapi hati-hati ya di jalan.

0: Hanya luka sedikit, Bu.
1: Kok bisa? Apa yang terjadi, Pak?
0: Kecelakaan tadi di perempatan, Bu. Mobil pengantin ramai. Saya nggak hati-hati.
1: Bapak, ini luka-lukanya, Pak. Jangan dipikirkan dulu. Kita bersihkan dan oleskan obat dulu ya, Pak.
2: Tuhan, jagalah suamiku.

0: Bapak, bagaimana ini, Pak?
1: Bapak kenapa, Pak? Arka takut sekali.
2: Jangan khawatir, anakku. Bapak baik-baik saja.
3: Doakan Bapak, Nak. Semoga Bapak cepat sembuh.
4: Ya Allah, kuatkanlah hati kami. Ini ujian. Semoga Bapak cepat sembuh, ya Allah.

0: Sudahlah, jangan terlalu sedih, nak. Bapak masih hidup, itu yang terpenting untuk kita.
1: Ibu, Bapak masih bisa berusaha lagi kan, Bu?
0: Iya, nak. Semua akan ada jalannya. Yang penting, kita selalu berusaha dan berdoa.
1: Rezeki memang tak bisa ditiru. Tapi, semangat Bapak yang tak pernah menyerah, itulah yang membuat kekuatan kami.
0: Yang penting, kita tetap bersama, berdoa bersama. Itu rezeki yang tak ternilai.

0: menangis lagi, Nak. Kita harus tetap kuat. Allah akan memberikan jalan untuk kita.
1: Ibu, aku hanya ingin Bapak sehat lagi, Bu.
0: Kita doakan Bapak ya, Nak. Semua akan baik-baik saja.
1: Ya Allah, berikan keberkahan kepada keluarga kami, ya Allah. Cukupkan kebutuhan kami dan sembuhkanlah Bapak.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

Baik, selamat malam. Semangat selalu untuk pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun berada. Semangat untuk Anda pendengar dimanapun berada. Dan selamat malam ya untuk temani kebersamaan kita juga. Masih terus lanjut untuk malam ini ditemani dengan beragam pilihan lagu dan informasi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, untuk pilihan informasinya dari rri.co.id kami hantarkan. Kali ini informasi berkaitan dengan sejumlah harga pangan di Takengon naik, ayam dan cabai paling menonjol. Sejumlah harga pangan di pasar kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah mengalami kenaikan pada pekan ini. Kenaikan paling menonjol terjadi pada harga ayam broiler dan sejumlah komoditas cabai berdasarkan daftar harga bahan pokok penting dan strategis yang diterima RRI dari Dinas Perdagangan. Per 7 September 2026, harga ayam broiler naik dari Rp33.000 menjadi Rp38.000 per kilogram atau meningkat 15,15%. Kenaikan juga terjadi pada telur ayam broiler dari Rp1.800 menjadi Rp2.000 per butir atau naik 11,11%. Pada komoditas cabai, harga cabai caplak dan cabai merah besar sama-sama meningkat dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram atau naik 20%. Sementara itu cabai keriting mengalami kenaikan dari Rp45.000 menjadi Rp55.000 per kilogram atau meningkat 22,22%. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, data-data tersebut ya setidaknya memang menunjukkan pergerakan harga yang beragam di pasar kota Takengon, dengan kenaikan paling tinggi secara persentase tercatat pada biji kering kopi robusta sebesar 25%, sementara penurunan terbesar terjadi pada harga markisa sebesar 25%. Baik, selamat malam untuk semuanya. Pilihan lagu dan informasi lainnya juga masih akan kami hantarkan untuk temani kebersamaan kita untuk malam ini. Dan stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar setia, semangat untuk semuanya dengan beragam aktivitas maupun kegiatannya. Dan pendengar, ya, untuk informasi kali ini berkaitan dengan sebuah unggahan dari akun media sosial Hijrah Bersama UAS pada 21 Agustus mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama memanjatkan doa bagi berbagai wilayah tanah air yang tengah menghadapi bencana. Dengan tajuk Pray for Indonesia dan pesan bersama kita kuat, unggahan tersebut menggambarkan sejumlah kondisi bencana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah berbagai musibah, kepedulian dan solidaritas masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam unggahan tersebut, wilayah Sumatera digambarkan sebagai daerah yang masih dalam proses pemulihan. Kerusakan akibat bencana menjadi gambaran beratnya perjuangan masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Ya, kita ketahui ya, jika ada beberapa bencana besar yang memang terjadi beruntun dan setidaknya kondisi Sumatera yang memang belum pulih, kemudian juga beberapa waktu lalu NTT diguncang gempa, Kalimantan dilanda kebakaran, hingga erupsi beberapa gunung berapi di sejumlah wilayah Indonesia, bahkan bandara Soekarno-Hatta ya beberapa waktu lalu juga sempat harus tutup karena tidak bisa melakukan penerbangan, dan bahkan beberapa hari lalu juga para jemaah yang pulang umroh itu gak bisa langsung ke Jakarta, tapi harus mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, dan bahkan menurut informasi itu baru kemarin ya, atau setidaknya ada beberapa hari lah di Banda Aceh baru bisa berangkat, tapi tidak ke Bandara Soekarno-Hatta, tapi Bandara Kertajati ya, ke Solo menurut informasi. Jadi memang kondisi saat ini tidak baik-baik saja. Semoga musibah berakhir setidaknya, dan setiap kita mampu melewati berbagai ujian yang dihadapi. Intinya sih Pray for Indonesia, bersama kita kuat, bersama kita bangkit. Baik, untuk semangat yang luar biasa untuk Anda pendengar malam ini juga ditemani dengan pilihan lagu informasi lainnya. Stay tune terus bersama kami. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rosa Nur Ramadhani sebagai pelajar ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga kedepannya semakin maju dan jaya selalu. Sekali di udara, tetap

Pukul 21 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Mendengar anggota DPRK Gayo Lewis Ibnu Hashim memberikan masukan kepada Pemkab setempat terkait program penanaman kopi. Ia meminta program dikawal secara ketat agar berjalan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Masukan itu disampaikan Ibnu menanggapi unggahan Humas Pemkab Gayo Lewis mengenai rapat koordinasi rakor antara SKPK dengan Bupati Gayo Lewis terkait program kopi. Dalam unggahan tersebut, Bupati menegaskan program kopi harus diawasi hingga proses penanaman. Ibnu kemudian menyampaikan sejumlah langkah yang dinilai penting untuk memastikan program berjalan sesuai target. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah validitas data kegiatan. Data itu meliputi nama kegiatan, lokasi, volume kegiatan, besaran anggaran, hingga waktu pelaksanaan. Informasi lainnya, pendengar, telah terjatuh dompet berisi KTP, SIM, STNK dari arah Bius Mersa atas nama M. Zaki Raihan. Bagi yang menemukan, tolong hubungi 0822-6122-7713 dan akan diberi imbalan. Demikian untuk Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukriyadi. Saya selaku penyuluh di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah di wilayah Kecamatan Ketol, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu hadir bersama masyarakat.

Sobat RRI, bayangkan kalau sebuah negara yang baru merdeka tiba-tiba diserang kembali oleh penjajah. Ibu kotanya diduduki, dan para pemimpinnya

Nusantara hingga menembus siaran internasional. Tak hanya itu, saat pertempuran Surabaya 10 November 1945 meletus, stasiun RRI Surabaya menjadi sarana vital bagi Bung Tomo untuk membakar semangat perlawanan rakyat melawan tentara Sekutu dan Nika melalui pidato-pidatonya yang menggelegar. Tanpa siaran radio kala itu, gelombang perlawanan rakyat tidak akan seserentak itu. Jejak paling heroik terjadi pada 19 Desember 1948 saat agresi militer Belanda II, Sobat RRI. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota RI berhasil diduduki Belanda, dan Soekarno-Hatta ditawan. Belanda pun mengklaim ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia sudah selesai. Namun, para angkasawan RRI tidak tinggal diam. Mereka membongkar pemancar radio, mengangkutnya ke dalam hutan pedalaman, dan mendirikan Radio Rimba Raya di Aceh, serta pemancar gerilya di Bukit Tinggi dan Wonosobo. Dari balik hutan rimba, RRI menyiarkan pesan ke seluruh dunia, Republik Indonesia masih hidup, pemerintahannya masih ada, dan tentaranya masih bertempur. Siaran ini mematahkan propaganda Belanda di sidang PBB. Sobat RRI, dari masa perjuangan, Orde Lama, Orde Baru, reformasi hingga era digital saat ini, RRI terus mengudara menyatukan suara bangsa dari Sabang sampai Merauke. Slogan sekali di udara, tetap di udara bukan sekedar kalimat biasa, tapi janji setia RRI untuk Indonesia. Sobat RRI, peristiwa sejarah mana nih yang paling bikin kamu bangga sama perjuangan RRI? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official.

Baik, selamat malam Ruang Rindu menemani kebersamaan kita malam ini. Suasananya hujan pendengar di luar sana. Memang sejak pada maghrib tadi ya, atau maghrib tadi lah setidaknya, dataran tinggi Gayo kembali diguyur hujan. Ya, semoga hujan yang turun membawa keberkahan, amin. Dan hujan yang turun juga menyuburkan tanaman. Jauh-jauh bencana yang dikhawatirkan gitu ya bisa terjadi. Dan yang pasti juga salam sehat, semangat selalu pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Selamat malam. Dan untuk yang ingin bergabung di Ruang Rindu, untuk nomor interaktif 0821 658546, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852 708252.

0: Sobat RRI, bayangkan sebuah situasi di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dibacakan pada 17 Agustus 1945. Namun penjajah Jepang berusaha keras menutup rapat informasi tersebut dari dunia luar. Telepon diputus, surat kabar disensor, dan tentara bersenjata mengawasi setiap sudut kota. Di tengah kepungan blokade informasi yang begitu ketat, bagaimana berita kemerdekaan Indonesia bisa terdengar hingga ke mancanegara dalam hitungan jam? Jawabannya ada pada keberanian luar biasa para penyiar dan teknisi radio Pemuda Indonesia. Menggunakan stasiun radio bentukan Jepang bernama Hoso Kyoku, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyeludupkan pesan sejarah bahwa Indonesia telah merdeka. Inilah kisah perjuangan di balik udara, cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi kemerdekaan. Sobat RRI, untuk memahami sejarahnya, kita harus kembali ke masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, pemerintah militer Jepang mendirikan lembaga penyiaran bernama Hoso Kanri Kyoku dengan cabang-cabang daerah yang disebut Hoso Kyoku, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Tujuan awal radio ini sebenarnya adalah sebagai alat propaganda perang militer Jepang di Asia Pasifik. Namun, Jepang tidak menyadari bahwa di stasiun-stasiun radio itulah, para pemuda Indonesia belajar mengoperasikan pemancar radio berdaya tinggi, menguasai teknik penyiaran, dan membangun jaringan komunikasi antar daerah. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan. Para pemuda Indonesia yang bekerja di Hoso Kyoku bergerak cepat. Mereka sadar bahwa studio radio adalah senjata paling ampuh untuk menyebarkan gelombang kemerdekaan. Sobat RRI, momen paling menegangkan terjadi pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 di studio radio Hoso Kyoku yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor pusat Radio Republik Indonesia. Pemerintah militer Jepang telah menyegel pemancar radio dan melarang keras berita proklamasi disiarkan. Studio dijaga ketat oleh tentara Kempeitai bersenjata lengkap. Namun, keberanian para pemuda tak bisa dibendung. Tokoh seperti Jusuf Ronodipuro, M. Said, dan Waidan B. Palenewen menyusun siasat berbahaya. Sambil mengelabui penjagaan tentara Jepang, teknisi radio berhasil menghubungkan kabel pemancar secara sembunyi-sembunyi ke pemancar siaran luar negeri atau Rikugun Hoso Kyoku. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Jusuf Ronodipuro membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Suara tegas itu bergetar menembus udara, mengangkasa melintasi lautan, dan ditangkap oleh stasiun-stasiun radio di Australia, Singapura, Inggris, hingga Amerika Serikat. Dunia pun geger, Indonesia telah merdeka. Keberanian di Jakarta memicu gelombang perlawanan serupa di berbagai cabang Hoso Kyoku daerah, Sobat RRI. Di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta, para pemuda radio mengambil alih studio dari tangan Jepang. Mereka mentransmisikan ulang berita kemerdekaan ke pelosok-pelosok desa menggunakan pengeras suara dan radio rakitan. Seringkali para penyiar harus mengudara di bawah ancaman tembakan peluru. Ketika studio digerebek, para teknisi membongkar alat pemancar, memikulnya ke dalam hutan atau lereng gunung, dan melanjutkan siaran secara bergerilya. Radio menjadi satu-satunya alat pemersatu bangsa yang memberitahu rakyat di seluruh Nusantara bahwa Republik Indonesia telah berdiri dan siap dipertahankan.
1: Sobat RRI, menyadari betapa vitalnya peran radio bagi kedaulatan negara, para delegasi dari 8 stasiun bekas Hoso Kyoku berkumpul di Jakarta pada 11 September 1945. Di bawah pimpinan Abdul Rahman Saleh, mereka sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI. Pada hari bersejarah itu pula, dicetuskan ikrar Tri Prasetya RRI dengan komitmen abadi. Sekali di udara, tetap di udara. Artinya, dalam kondisi perang atau damai sekalipun, suara RRI tidak boleh padam demi membela kedaulatan bangsa dan menyampaikan kebenaran kepada rakyat Indonesia. Sobat RRI, dari bilik studio Radio Hoso Kyoku yang mencekam Hingga jangkauan siaran RRI modern hari ini, suara radio adalah saksi dan pengawal kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro dan para pejuang radio telah membuktikan bahwa kata-kata dan frekuensi bisa menjadi senjata yang menggentarkan dunia. Setiap kali kita mendengar semboyan sekali di udara, tetap di udara, kita sedang merayakan keberanian para pahlawan penyiaran kita. Sobat RRI, bagaimana perasaanmu setelah mendengar kisah perjuangan para pejuang yang menyiarkan kemerdekaan melalui radio ini? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar ada Dian Wisesa, Engkau Segalanya Bagiku, yang hadir menemani kebersamaan kita malam ini di Ruang Rindu. Apa kabar? Semoga masih semangat dan bahagia untuk menjalankan beragam aktivitas luar biasa. Baik, ada penelpon yang sepertinya sudah masuk juga untuk malam ini.
1: Ruang Rindu, yang berbagi rindu Mbak Yati.
0: Iya, bukan Yati,
1: Bang
0: Joy Nur.
1: Bukan.
0: Bukan Nur Hasanah.
1: Sekarang jadi kali sih.
0: Nur Hasanah.
1: Oh, Mbak Nur.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Jauh kali suaranya.
0: Lagi radang.
1: Karena hujan itu kali enggak ya?
0: Iya, lagi radang tenggorokan.
1: Ya salam aja lah dari Bayu. Siapa? Malam Ruang Rindu.
0: Siapa ini?
1: Bayu.
0: Bayu, oh Bang Bayu. Di Simpang Balik.
1: Salam aja lah Ruang Rindu Mbak.
0: Oke, Bang Bayu.
1: Salam sehat selalu buat Mbak Penia dan yang gak penyertanya semua kru RRI aja lah.
0: Siap.
1: Salam sehat selalu, jangan lupa ngopi karena di waktu dingin ada gorengan. Mantap.
0: Iya, tapi kalau lagi batuk gini.
1: Lagunya ini aja Mbak, kekosnya.
0: Apa lagunya?
1: Begitu indah sayang, hari-hari jalan. Begitu sedih untuk dikenangkan, di saat engkau harus memilih.
0: Panci Pondak.
1: Iya benar.
0: Begitu indah.
1: Suaranya balik gak ya?
0: Hah?
1: Balik suaranya?
0: Balik, bukan balik sih. Enggak balik.
1: Ini suara saya rasanya balik lagi di hati saya kembali.
0: Oke, mungkin.
1: Ya kan gitu aja lah, salam saya juga Mbak Penyiar. Semoga saya jangan lupa ngopinya dan kru-kru yang lain.
0: Siap.
1: Buat teman-teman semua yang sudah hadir atau yang belum hadir, salam sehat dari Bayu.
0: Siap.
1: Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Jadikanlah hujan sebagai keberkahan, bukan suatu kecemasan, karena itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, selamat tugas.
0: Selamat malam juga. Baik, ada Bang Bayu di Simpang Balik ya. Oke, pendengar setia Pro 1 di manapun berada, kita dengerin lagi untuk lagu berikut ini. Ada Panca Pondak, Begitu Indah.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada, ya, untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut dan ditemani dengan beberapa pilihan lagu nostalgia yang hadir. Dan pendengar, informasi kali ini ya berkaitan dengan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, terus memantau perkembangan sebaran debu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan pemantauan terbaru, pada Selasa 8 September 2026, sebaran abu vulkanik terpantau hingga ketinggian 7.000 kaki atau 2,13 km di atmosfer. Sebaran debu vulkanik tersebut terpantau bergerak mengikuti pola angin dan mencakup sejumlah wilayah di sekitar Selat Sunda, termasuk sebagian Banten, bagian barat daya Jawa Barat, Lampung bagian selatan, serta wilayah Samudra Hindia di sebelah barat daya Banten. BMKG juga menyatakan pemantauan terhadap pergerakan abu vulkanik terus dilakukan secara intensif dan memanfaatkan data satelit, pengamatan meteorologi penerbangan, serta pemantauan langsung di lapangan. Dan kondisi ini menjadi perhatian karena sebaran abu vulkanik dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat maupun keselamatan penerbangan. BMKG juga terus melakukan pemantauan untuk memastikan perkembangan kondisi atmosfer dan pergerakan abu dapat segera diketahui. Sementara itu, masyarakat, khususnya yang berada di sekitar pesisir Selat Sunda dan wilayah yang berpotensi terdampak, diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Ya, penekanannya sih waspada bukan berarti panik, tetap tenang, kenali kondisi di lingkungan, di sekitar, ikuti informasi resmi dari pihak-pihak resmi terkait ya, dan utamakan keselamatan diri serta keluarga. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, ini tadi informasi dari BMKG, pembaruan 8 September 2026. Update terbaru BMKG pantau sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pendengar juga bisa update terus ya di rri.co.id. Baik, semangat untuk semuanya, dan lagu-lagu nostalgia lainnya juga masih terus kami antarkan untuk malam ini. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan

Sobat RRI, tahukah kamu, di tengah kepungan agresi militer Belanda yang berhasil melumpuhkan ibu kota Yogyakarta, ada satu pemancar radio raksasa yang tersembunyi di dalam hutan belantara Aceh yang menjadi penyelamat nasib bangsa. Pemancar tersebut dikenal sebagai Radio Rimba Raya, sebuah stasiun radio darurat yang menjadi satu-satunya penyambung lidah Republik Indonesia yang tersisa saat dunia mengira negara kita sudah hancur. Lalu, bagaimana radio ini bisa beroperasi di tengah hutan tanpa ketahuan oleh musuh? Dan siapa saja tokoh-tokoh hebat di balik layarnya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, untuk memahami betapa pentingnya peran Radio Rimba Raya, kita harus kembali ke masa-masa genting pada akhir tahun 1948. Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta, serta menawan para pemimpin bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Setelah keberhasilan tersebut, Belanda segera menyebarkan propaganda internasional melalui berbagai media barat menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi di peta dunia. Kondisi ini sangat berbahaya bagi posisi politik Indonesia di luar negeri. Namun pihak kolonial lupa bahwa ada satu wilayah di ujung barat Nusantara yang belum berhasil mereka sentuh dan kuasai sama sekali, yaitu wilayah daerah modal Aceh. Di sanalah operasi rahasia udara dimulai. Operasi penyelamatan muka Indonesia ini tidak akan pernah terjadi tanpa kerja keras para tokoh luar biasa. Semua bermula dari peran Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 5 Gajah, yang memimpin komando militer di Aceh. Dialah yang menginisiasi sekaligus mengawasi pengamanan alat pemancar radio berdaya besar seberat ratusan kilogram. Namun bagaimana alat canggih tersebut bisa masuk ke Aceh, menembus blokade laut Belanda yang sangat ketat? Disinilah peran John Lee, sang pelaut penyelundup legendaris yang mengemudikan kapal cepat dari Malaya. Dengan keberanian tinggi, John Lee menembus penjagaan laut musuh demi membawa perangkat pemancar ini mendarat dengan aman di bumi Serambi Mekah. Setelah mendarat, Kolonel Hussein Yusuf memerintahkan pasukannya membawa alat-alat ini naik ke daerah pegunungan berhutan lebat di dataran tinggi Gayo, tepatnya di kawasan Rimba Raya. Benar meriah agar aman dari deteksi pesawat pengintai Belanda. Tepat pada tanggal 20 Desember 1948, keajaiban dari tengah hutan itu pun dimulai. Agar pemancar ini bisa bekerja optimal di tengah keterbatasan alat, seorang teknisi andal keturunan Jerman Indonesia bernama W. Schultz turun tangan. Bersama rekannya Raden Sarsono, mereka berdua melakukan instalasi, memutar otak memperbaiki komponen, dan menjaga frekuensi sinyal agar radio ini terus mengudara tanpa putus. Setelah sinyal berhasil dipancarkan, giliran peran jurnalis dan penyiar andal seperti Abdullah Arif. Dialah yang menyusun narasi, mengolah berita teks, dan menyiarkannya dengan lantang ke seluruh dunia. Melalui gelombang radio ini, suara tegas mereka berkumandang, mematahkan seluruh klaim palsu pihak Belanda, menyatakan, Republik Indonesia masih ada, pemerintah darurat Republik Indonesia masih berdiri, dan tentara kita masih terus berjuang. Siaran internasional ini disebarkan dalam berbagai bahasa asing dan berhasil ditangkap jelas oleh stasiun penerima di Malaya, India, hingga sampai ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Informasi ini memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Nah, Sobat RRI, setelah puluhan tahun berlalu, bagaimana kondisi dan penggunaan Radio Rimba Raya di masa sekarang? Hari ini, tempat bersejarah di Benar Meriah tersebut telah dipugar dan dialihfungsikan menjadi Monumen Tugu Radio Rimba Raya. Kawasan ini sekarang digunakan sebagai situs edukasi sejarah, cagar budaya, sekaligus destinasi wisata sejarah yang menarik perhatian akademisi dan turis domestik. Perangkat pemancar asli yang dahulu dirawat oleh W. Schultz dan Raden Sarsono kini tersimpan rapi sebagai artefak berharga nasional yang dilindungi. Bagi masyarakat Aceh dan lembaga penyiaran seperti RRI, tempat ini sekarang digunakan sebagai epicentrum pengingat dan simbol heroisme komunikasi. Setiap tahunnya, lokasi ini menjadi pusat upacara peringatan hari-hari besar nasional guna mentransfer semangat juang bela negara lewat informasi kepada generasi muda era digital. Sobat RRI, Radio Rimba Raya adalah saksi bisu dari kolaborasi epik para pejuang tanah air dari berbagai latar belakang demi satu tujuan, menjaga marwah Indonesia. Dari sebuah gubuk kayu di dalam hutan Aceh, hingga kini menjadi monumen bersejarah, tempat ini mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu lewat senjata, melainkan juga lewat suara yang digelorakan di udara.
Sebagai bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia, warisan semangat perjuangan lewat udara ini akan terus kita jaga dari masa ke masa melalui siaran yang relevan dengan perkembangan zaman dan mencerdaskan bangsa. Sobat RRI, jika kamu berkesempatan berkunjung ke Aceh, apakah Monumen Radio Rimba Raya ini akan masuk ke dalam daftar tempat yang ingin kamu kunjungi? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terus satu Rerita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, iya, untuk informasi-informasi, kabar-kabar lainnya juga masih terus menemani kebersamaan kita. Dan kali ini Nora sampaikan informasi berkaitan dengan anggaran rehab rekon Aceh 25,65 triliun, 92% dikelola pemerintah pusat. Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi rehab rekon pasca bencana di Aceh pada 2026 mencapai sekitar 25,65 triliun rupiah. Dari angka tersebut, pemerintah pusat mengelola sebanyak 92% dan sisanya dikelola pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota di Aceh. Artinya, dari total anggaran tersebut, sebanyak 24 triliun rupiah berada di bawah kewenangan pemerintah pusat yang tersebar di 23 kementerian lembaga, sedangkan 1,652 triliun berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota melalui transfer ke daerah TKD. Rincian anggaran tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan pemerintah Aceh bersama tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Kementerian Dalam Negeri Kemendagri dalam rangka evaluasi pelaksanaan rehab rekon di Aceh melalui anggaran TKD 2026. Ya, untuk pertemuan sendiri berlangsung di Gedung Pusdalops BPBA Selasa 8 September 2026. Dihadiri PLT Sekda Aceh Taufik, Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan Terobi Irza, sejumlah kepala SKPA terkait, serta pimpinan balai dan kantor perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Pertanian, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman. Ya, untuk informasi update selengkapnya, pendengar juga bisa browsing lebih lanjut di rri.go.id Takengon Info Pemda terkait dengan anggaran rehab rekon Aceh 25,65 triliun rupiah, 92% dikelola pemerintah pusat. Untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu juga masih lanjut dengan beragam pilihan lagu-lagu nostalgia lainnya. Dan semangat, selamat malam untuk semuanya, salam sehat selalu, salam bahagia selalu.

Sobat RRI, tahukah kalian kalau perjalanan Radio Republik Indonesia bukan hanya tentang siaran radio, tetapi juga tentang perjalanan bangsa? Mari kita telusuri bersama jejak sejarah RRI dari masa ke masa. Masa pra-kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, radio sudah menjadi sarana komunikasi yang sangat penting. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, radio digunakan sebagai alat propaganda penguasa. Namun, semangat rakyat tak pernah padam. Pemuda-pemuda Indonesia mulai memanfaatkan siaran radio untuk menyebarkan semangat perjuangan. Dari sinilah radio mulai dikenal bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebagai senjata perjuangan. Masa kemerdekaan, 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dua hari kemudian, melalui radio Hoso Kyoku milik Jepang yang dikuasai pemuda, berita proklamasi disiarkan ke seluruh negeri. Namun, bangsa Indonesia menyadari perlunya sebuah radio nasional yang resmi menjadi corong perjuangan. Maka, pada 11 September 1945, tokoh-tokoh radio dari 8 stasiun di Jakarta dan sekitarnya berkumpul di Menteng 31. Dari pertemuan bersejarah itu lahirlah Radio Republik Indonesia dengan Dr. Abdul

0: Indonesia ke dunia. Inilah bukti bahwa RRI tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi duta bangsa di mata dunia. Masa kini, seiring perkembangan teknologi, RRI terus bertransformasi. Dari radio konvensional, kini hadir dalam bentuk sarana digital. Sobat RRI dapat mendengarkan siaran melalui website atau aplikasi RRI digital di smartphone. Program-program RRI pun semakin beragam. Ada Pro1 yang fokus pada informasi, pendidikan, dan budaya. Pro2 untuk anak muda dengan hiburan segar. Pro3 sebagai kanal berita terkini. Pro4 menjaga kekayaan budaya lokal. Pro5 menghadirkan musik 24 jam non-stop. Dan tak ketinggalan, Voice of Indonesia untuk dunia. Masa depan Sobat RRI, perjalanan RRI belum berakhir. Dengan semangat sekali di udara, tetap di udara, RRI akan terus berinovasi, menjangkau pendengar lebih luas dan menjadi sumber informasi terpercaya di tengah derasnya arus digital. Masa depan RRI adalah masa depan bangsa, selalu hadir, selalu bersama rakyat, menjaga identitas dan memperkuat persatuan Indonesia. Itulah sekelumit perjalanan RRI dari masa ke masa. Dari radio perjuangan menjadi radio publik hingga kini menjelajah era digital. Satu hal yang pasti, RRI akan selalu ada untuk rakyat Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

berkaitan dengan personel Polsek Kebayakan Polres Aceh Tengah langsung turun ke ruas jalan Takengon Bintang, tepatnya di Dusun Labu, Kampung Mendali, Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah, untuk mengatur lalu lintas setelah longsor susulan menutup badan jalan Selasa 8 September 2026. Ya, menurut informasi, sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat, polisi berjaga di titik terdampak sambil mengarahkan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas. Pengaturan dilakukan untuk mencegah kemacetan sekaligus memastikan pengguna jalan tetap aman saat melewati kawasan yang terdampak bencana. Longsor susulan sendiri terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kecamatan Kebayakan. Material tanah sempat menutupi sebagian badan jalan sehingga akses kendaraan dari Takengon menuju Bintang maupun sebaliknya terganggu. Petugas bersama unsur terkait kemudian melakukan pembersihan material longsor menggunakan satu unit bulldozer milik BPBD Kabupaten Aceh Tengah. Setelah material disingkirkan, jalur tersebut kembali dapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4. Kapolres Aceh Tengah, KBP Muhammad Taufik, SIKMH, melalui Kasat Humas, melalui Kasih Humas, AKP Rasimin, mengatakan personil kepolisian dikerahkan untuk memastikan pengguna jalan dapat melintas dengan tertib dan aman pasca bencana. Oke, pendengar, untuk informasi lainnya kembali kami informasikan terkait dengan informasi berita tercecer telah terjatuh dompet berisi KTP, SIM, STNK dari arah bius Mersa atas nama M. Zaki Raihan. Bagi yang menemukan, tolong hubungi 0822-6122-7713 dan akan diberikan imbalan. Ya, bisa juga ya konfirmasi melalui Pro 1 RRI Takengon. Dengar, ada pesan WhatsApp yang masuk, ada Bang Mus di Simpang Balik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Mus. Kak, mau request lagu dari Andi Situmorang, Jangan Salah Menilai. Salam buat semua, spesial buat yang iya, makasih buat Bang Mus. Malam kembali datang hadir untuk mengingatkan kita bahwa hidup tak selamanya terang. Benar, hidup itu gak selamanya merdu. Oke deh, siap untuk mendengar Pro 1 dimanapun berada. Semangat selalu, bahagia selalu, dan sehat selalu tentunya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Ketika Belanda ingin dunia percaya bahwa Republik Indonesia telah berakhir, sebuah radio di pedalaman Aceh menyuarakan hal sebaliknya. Selamat datang di Radio Rimba Raya. December 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda II dan menduduki Yogyakarta. Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin Republik Indonesia ditangkap. Situasi ini memberi kesempatan kepada Belanda untuk membangun kesan bahwa Republik Indonesia sudah tidak lagi memiliki pemerintahan. Di tengah kondisi tersebut, Radio Rimba Raya beroperasi dari wilayah dataran tinggi Gayo, Aceh. Radio ini digunakan untuk menyampaikan berita perjuangan dan keberadaan Republik Indonesia. Pesannya sederhana, tetapi sangat penting. Indonesia masih berjuang. Republik belum berakhir. Pada masa itu, radio adalah salah satu alat komunikasi paling strategis. Radio Rimba Raya membantu untuk menyebarkan informasi perjuangan, menjaga komunikasi dengan dunia luar, melawan propaganda Belanda, serta menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih eksis. Dalam perang, informasi juga merupakan senjata. Aceh menjadi salah satu wilayah penting Republik yang belum sepenuhnya dikuasai Belanda. Lokasi Radio Rimba Raya di kawasan pedalaman juga memberikan keuntungan strategis karena sulit dijangkau dibandingkan pusat-pusat kota. Dari kawasan inilah, suara Republik Indonesia terus dipancarkan. Klaim seperti itu sering muncul dalam cerita populer. Namun secara historis, mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari banyak faktor, seperti perlawanan militer, diplomasi internasional, pemerintahan darurat Republik Indonesia, dukungan masyarakat, hingga perang informasi. Radio Rimba Raya adalah salah satu bagian penting dari perjuangan tersebut, khususnya dalam menjaga komunikasi dan narasi bahwa Republik Indonesia masih hidup. Radio Rimba Raya mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui senjata. Ada juga perjuangan melalui informasi, komunikasi, diplomasi, serta kepercayaan dunia. Dari pedalaman Aceh, sebuah suara ikut menjaga eksistensi Republik Indonesia.

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Pendengar masih di ruang rindu, pilihan lagu-lagu nostalgia hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk kabar lainnya, masih dari dataran tinggi Gayo yang nurangkaikan. Dan kali ini informasi berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang bahas revisi kanun tentang pajak dan retribusi. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, Pemerintah Aceh Tengah dan DPRK menggelar rapat pembahasan revisi kanun nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi. Kepala Keuangan Aceh Tengah Gunawan Putra mengatakan revisi kanun itu untuk perbaikan dalam mengoptimalkan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Revisi ini juga memperkuat regulasi bagi SKPK pengampu pajak dalam meningkatkan pendapatan daerah. Ketua Banlek DPRK Aceh Tengah Muklis mengatakan kanun retribusi direvisi sesuai kebutuhan daerah. Harapannya revisi ini mampu memperkuat meningkatkan pendapatan asli daerah ke depan. Pemerintah daerah Aceh Tengah berkomitmen pajak daerah sepenuhnya diperuntukkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air, sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Mereka sudah di pengunjung juga untuk ruang rindu menemani kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan untuk Anda pendengar Pros atau RRT Takengon, pendengar RRT Marai juga ya, seperti yang bergabung bersama kita, selamat malam aja. Dan akan ditutup dengan dua pilihan lagu nostalgia lainnya. Dan yang pasti ada di Donggayo nanti di penghujung Takengon malam ini, akan hadir kembali pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Lanjut di Donggayu akan temani kebersamaan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Des.

This. This. This. This. This. Woi, woi ini nggak salah, woi lo, lo Ari

Why, oh, I-

Wayo ini.

Why you?

Oh, yeah.

Dua bangsa nudin, siru berberaka, koyak jemamu tua, ibarin doa.

Yeah.

Om Adi.

Come on.

prima di tutto.

sonar.

cagas por a mí. Y no

Santanku pun rupa nurhati.

Thank you, Nurhaliza.

sibuk untuk menyesal. Opera-opera inolong pengganti klub ini sinerni posisi opsi.

ti, si llanto

get you pop, get you pop. Oh.

jeng maseni kabuhi sabihi duet orok roma berkaca berkaca sidang beri 6 juta.

Ah, bueno.

0: Bang Pemadang.
1: Iya.

Selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia. Malam ini, mari kita merenungkan sebuah sikap yang sering terlupakan, tetapi sangat berharga, diam dan bekerja. Di dunia yang penuh suara, penuh komentar, penuh perdebatan, kadang kita lupa bahwa ada kekuatan besar dalam diam. Dan kekuatan itu semakin nyata ketika diam disertai dengan kerja nyata. Diam bukan berarti pasif. Diam bukan berarti tidak peduli. Diam adalah pilihan untuk tidak menghabiskan energi pada hal yang tidak berguna. Seringkali kita tergoda untuk membalas komentar, membuktikan diri kita dengan kata-kata, atau menjawab setiap kritik. Padahal, diam bisa menjadi jawaban paling bijak. Diam memberikan ruang bagi pikiran untuk tenang, hati untuk jernih, dan tindakan untuk berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Kerja adalah bukti nyata dari siapa kita. Kata-kata bisa menipu, janji bisa dilupakan, tetapi kerja tidak bisa disembunyikan. Ketika kita memilih untuk diam dan bekerja, kita sedang membangun kepercayaan. Orang lain mungkin meremehkan, mungkin meragukan, tetapi hasil kerja akan berbicara sendiri. Kerja adalah bahasa universal yang tidak butuh penjelasan panjang. Ia hadir dalam bentuk hasil, dalam bentuk perubahan, dalam bentuk manfaat yang dirasakan orang lain. Diam dan bekerja adalah jalan hidup yang sederhana tetapi penuh kekuatan. Dengan diam, kita menjaga diri dari konflik yang tidak perlu. Dengan bekerja, kita membuktikan diri kita tanpa harus berteriak. Dengan diam, kita melatih kesabaran. Dengan bekerja, kita melatih ketekunan. Dan ketika keduanya berjalan bersama, kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dihargai. Saudara pendengar, dunia ini penuh dengan suara. Tetapi tidak semua suara perlu kita ikuti. Kadang yang kita butuhkan hanyalah diam dan bekerja. Mari kita belajar untuk tidak terlalu sibuk membuktikan diri kita dengan kata-kata. Mari kita biarkan kerja kita yang berbicara. Karena pada akhirnya hasil nyata lebih berharga daripada 1000 kata. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini mengingatkan kita bahwa diam bukan kelemahan dan bekerja adalah kekuatan. Tetap bersama kami di frekuensi 93 FM karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Rabu 9 September 2026. Dari Jalan Abdullah Hab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

ربكم. ربكم من رحمته ويهيئ

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah subuh yang kami hormati dan pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi penceramah kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Profesor Zulkarnain. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah subuh Masjid Ruhama Takengon serta pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita sangat bersyukur karena Allah masih menitipkan keimanan di dalam hati kita, masih memberi kesehatan lahiriah dan batiniah kita, yang semua itu kita jadikan sebagai energi untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, dan seluruh umatnya yang berkomitmen untuk tetap mengikuti dan meneladaninya sampai akhir hayat hidupnya. Alim ulama, tengku guru, jamaah subuh, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabiul Awal itu adalah satu bulan di mana di berbagai belahan dunia Islam itu dijadikan sebagai momentum memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan subuh ini, untuk mengulang kaji dan memperkuat keyakinan kita terhadap eksistensi seorang rasul, karena kita telah banyak menerima informasi dan ilmu pengetahuan tentang sosok sang rasul. Pagi ini kita ulang kaji, semoga bermanfaat. Melalui satu selawat digambarkan sosok seorang rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, Allahumma salli wa sallim ala man arsaltahu mualliman li ibadika. Ya Allah, curahkanlah keselamatan dan kedamaian kepada sosok yang telah Engkau utus sebagai apa? Mualliman li'ibadika, sebagai guru yang paling sempurna bagi para hambamu. Sosok sang guru yang paling sempurna bagi para hambamu. Wa yu'allimahum kaifiyata ma'rifataka wal 'ubudiyyatalak. Ia menjadi guru dalam hal apa? Dalam hal wa yu'allimahum kaifiyata ma'rifataka, untuk memberitahu tentang cara mengenalmu wahai Allah, wal ubudiyyatalaka, dan cara beribadah kepadamu. Tidak ada sosok yang bisa menandingi Rasul dalam hal memperkenalkan Allah, baik Allah dalam pengertian Rabbi, Rabbal Alamin, maupun dalam pengertian Ilah dan pengertian-pengertian lain sebagaimana yang diperkenalkan oleh Rasul. Manusia tidak bisa memikirkan bagaimana cara menyembah yang al-ma'budu bilhaq, yang al-matlubu bilhaq, yang al-mawjudu bilhaq, kecuali dengan tuntunan sang guru yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, mu'arrifan bi kunuzi asma'ika, sosok sang Rasul itu adalah yang paling tahu perbendaharaan nama-nama yang melekat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang bisa menjelaskan itu selain Rasul. Mu'arrifan likunuzi asma'ika, untuk apa itu? Untuk menuntun. Ketika manusia sudah berada di alam dunia, pada hakikatnya ia adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi alam berikutnya. Alam berikutnya ini tidak bisa ditembus oleh akal sehebat apapun manusia itu. Maka kemudian alam yang akan kita lalui berikutnya itu adalah pasti hakun, sampai nanti pada saat kembali bertemu dengan Allah itu sebagai yang hakun. Sehingga diajarkan satu doa, Allahumma ja'al ayyamina yawma nalqaka wa anta raddin anna wa akhtim bis salihati a'malana wa tawaffana muslimin. Jalan untuk kembali ke situ itu adalah ma'rifataka, ubudiyyalaka, mu'arrifan bikunuzi asma'ika. Rasul yang mengajarkan itu. Yang berikutnya adalah wa tarjumanan li ayati kainati kitabika. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu, yang paling benar pemahaman dan penjelasannya tentang ayat-ayat Al-Quran yang turun pada masanya, baik ketika di Mekah maupun ketika di Madinah. Al-Quran yang terdiri dari 114 surat itu 30 juz, 6.666 ayat dalam hitungan yang populer. Yang paling tahu dengan itu adalah Rasul. Maka kemudian keluarga dan para sahabatnya dan keluarga hari ini pengikut sang Rasul. Hendaknya terus berupaya, bermujahadah, bermuraqabah, supaya mendapat hidayah dari Al-Quran. Untuk itu juga kita diajarkan satu doa, Allahumma hdina bihadhil Quran wa irsyadana binuril Furqan. Karena isi Al-Quran itu hidayah. Lalu bukan hanya ayat, tapi kainatika, alam lingkunganmu. Alam lingkunganmu itu adalah ayat-ayat Allah. Dengan beradanya kamu di lingkungan yang memberimu fasilitas untuk kelangsungan hidupmu, yang kamu olah, yang kamu sempurnakan, yang kamu manfaatkan, itu semua diteladankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata kelola alam itu bagian dari wa yu'allimahum, diajarkan kepada kita. Yang berikutnya adalah wa mir'atan li'ibadatihi li jalali rububiyyatika. Teladan yang paling sempurna, contoh yang paling sempurna dalam beribadah itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena contoh teladan dalam beribadah li jalali rububiyyatika itu untuk mengekspresikan keagungan Allah dalam seluruh tata kehidupan kita. Enggak ada yang lebih agung dari Allah. Dengan apa itu diagungkan? Dengan ibadah. Ibadah yang seperti apa? Ibadah seperti yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian amat sangat tepat bila kita menyelenggarakan peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu bukan hanya terfokus pada aspek kronologi peristiwa, tanggal dan seterusnya, nama kakek, nenek dan seterusnya, tapi lebih dari itu bagaimana kemudian membentuk satu kesadaran ruhiyah, kesadaran spiritual yang lebih mendalam, bahwa kita punya guru. Guru itu diutus oleh Allah dalam konteks hal yang terkait dengan jasmaniah dan ruhaniah, terkait dengan konteks tata kelola kehidupan kita di dunia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Maka kemudian akan tercapai seperti yang tersebut dalam surah Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitan والصادقين والصادقات والصابرين والصابران والمتصدقين والمتصدقات والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. Itulah yang kita sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi kita semua. Semoga Allah mengampuni kita, menuntun dan membimbing kita sebagaimana yang dituntun dan dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahummarhamna warhamil mu'minina wal mu'minat fastabiqul khairan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi
1: dan inspirasi Rusatu. Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Pulau Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, baik pendengar, selamat pagi semuanya. Sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanoh Gayo, produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo. Edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Tengah bahas revisi kanun pajak dan retribusi daerah. Sujada Noval dan Anissa Salsabila keluar sebagai pemenang bintang radio RRI Takengon 2026. Warta Tanoh Gayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK setempat melakukan pembahasan revisi kanun pajak dan retribusi daerah. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tengah dan DPRK menggelar rapat pembahasan revisi Kanun 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Rapat ini berlangsung di ruang sidang DPRK Aceh Tengah kemarin. Kepala Keuangan Aceh Tengah Gunawan Putra mengatakan revisi kanun itu untuk perbaikan dalam mengoptimalkan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Revisi ini juga memperkuat regulasi bagi SKPK pengampu pajak dalam meningkatkan pendapatan daerah.
2: Perbaikan untuk rancangan kanun pajak dan retribusi daerah. Jadi dengan adanya nanti ditetapkannya kanun perubahan kanun pajak dan retribusi daerah ini akan menjadi dasar bagi semua pengampu SKPK pengampu PAD untuk sebagai dasar pemungutan baik pajak dan retribusi daerah.
1: Ketua Banlek DPRK Aceh Tengah Muklis mengatakan kanun retribusi direvisi sesuai dengan kebutuhan daerah. Harapannya, kata dia, revisi ini mampu memperkuat meningkatkan pendapatan asli daerah ke depan.
3: Kanun retribusi daerah harus kita bahas kembali setelah ini karena ada beberapa dinas dan ada beberapa UPD yang belum selesai tentang tentang masukan draft kanunnya.
1: Pemerintah daerah Aceh Tengah berkomitmen pajak daerah sepenuhnya diperuntukkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar pemusnahan barang milik negara atau BMD yang sudah tidak layak digunakan. Bambang Saputra melaporkan untuk Anda.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Rizwan Dika Putra bersama instansi terkait melaksanakan pemusnahan barang milik daerah BMD di halaman kantor Bupati setempat Selasa 8 September 2026. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakap Bener Meriah Yaser Alvan dalam laporannya menyampaikan pemusnahan barang milik daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah. Ia menjelaskan proses kegiatan diawali dengan inventarisasi aset secara mandiri oleh masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya hasil inventarisasi tersebut dicocokkan dengan data yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang atau KIB. Sementara itu, Sekda Bener Meriah Rizwan Dika Putra menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan hingga proses penghapusan. Penghapusan aset, ungkapnya, bukan sekedar proses administratif untuk mengurangi daftar inventaris barang. Lebih dari itu, penghapusan merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan barang yang sudah rusak, tidak dapat digunakan, tidak ekonomis untuk diperbaiki, hilang, musnah, atau tidak lagi memiliki nilai guna. Sekda menegaskan seluruh proses penghapusan harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan bertanggung jawab. Hal tersebut harus didukung dengan data yang valid, pemeriksaan kondisi barang, serta kelengkapan dokumen administrasi. Ia juga mengimbau seluruh perangkat daerah khususnya pengguna dan pengurus barang agar senantiasa memperbarui kondisi aset serta segera mengusulkan barang yang sudah tidak layak digunakan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah memimpin rapat pimpinan daerah dalam rangka melakukan evaluasi setiap progres pembangunan. Laporan Muhammad Sanusi.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar rapat pimpinan evaluasi kegiatan pembangunan di Gedung Umi Pendopo Bupati kemarin. Di antaranya agenda yang dibahas seperti program Gerakan Masyarakat Aceh Tengah Bersih atau GEMASIH, program Gemar Membaca Quran, realisasi fisik dan pembangunan daerah serta sejumlah isu lain daerah. Kabak Administrasi Pembangunan Aceh Tengah Luken Bugeki mengatakan rapim itu dilakukan rutin setiap bulan. Rapat ini katanya untuk mengetahui progres dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
5: Masalah ketertinggalan tersebut yaitu deviasi dapat ditekan dan dicarikan solusi sehingga seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah dapat bisa selesai dengan tepat waktu, dapat selesai dan dinikmati oleh masyarakat.
1: Dalam rapat itu kata Luken, program visi misi Aceh Tengah seperti GEMASIH juga diharapkan dapat dilaksanakan oleh instansi vertikal yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanogayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, belasan peserta unjuk kemampuan vokal dalam ajang Bintang Radio RRI Takengon 2026, Sujada Noval dan Anissa Salsabila keluar sebagai pemenang sehingga berhak melaju ke tingkat Korwil Nusantara 17 di Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
6: Belasan peserta mengikuti Festival Bintang Radio LPP RRI Takengon 2026 yang berlangsung di kantor RRI setempat Kampung Lotkala, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Selasa siang. Para peserta bersaing menampilkan kemampuan vokal terbaik di hadapan dewan juri dengan membawakan dua buah lagu terdiri dari lagu daerah dan lagu pop Indonesia pilihan yang telah ditetapkan panitia. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berharap ajang ini tidak hanya menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat bernyanyi, tetapi juga melahirkan talenta terbaik yang dapat mengharumkan nama RRI Takengon di tingkat yang lebih tinggi.
7: Tentunya melalui ajang pembinaan Bintang Radio di RRI Takengon, harapannya para juara nanti, siapapun para juaranya, akan mewakili RRI Takengon di tingkat Korwil dan nanti akan dikirim ke tingkat nasional. Dan tentunya harapan kami RRI Takengon menjadi juara di tingkat nasional.
6: Sementara itu, berdasarkan keputusan dewan juri, Sujada Noval menjadi juara pertama kategori putra dengan nilai 93,53 poin. Sementara kategori putri, Anissa Salsabila meraih juara pertama dengan nilai 80,75 poin. Dengan hasil tersebut, Sujada dan Anissa berhak mewakili RRI Takengon pada tingkat Korwil Nusantara 17 Banda Aceh untuk bersaing memperebutkan tiket menuju ajang Bintang Radio ke tingkat nasional.
8: Selanjutnya, untuk juara satu dengan total nilai 80,75 jatuh kepada nomor tampil 09 atas nama Anissa Salsabila. Keputusan ini sudah ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat. Tertanda tangan ketiga dewan juri Takengon 8 September 2026.
6: Adapun daftar lengkap pemenang, kategori putra juara pertama Sujada Noval, juara kedua Dava Bawariski, dan juara ketiga Adlan Azma. Sementara itu di kategori putri, juara pertama Anissa Salsabila, peringkat kedua dan ketiga, ditempati Jessica Olivia Palenadeak dan Citra Pramita. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dinas Kesehatan bersama Dinas Sosial Aceh Barat lakukan penanganan terhadap Akbar remaja dengan kondisi disabilitas intelektual dan retardasi mental di Desa Ujonga, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Laporan Arif Rizalul.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat bersama Dinas Sosial melakukan penanganan terhadap seorang remaja yang bernama Akbar dengan kondisi disabilitas intelektual atau retardasi mental di Desa Ujunga, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi Akbar sekaligus memastikan penampingan dan pelayanan kesehatan berjalan secara optimal. Saat ini pihaknya terus melakukan penampingan dan juga memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pola pengasuhan dan penampingan yang sesuai dengan disabilitas intelektual itu.
10: Ini memang dalam pengawasan. Sebenarnya dia bukan ODGJ, tapi anak dengan retardasi mental, IQ-nya tuh rendah. Nah, muncul gejalanya seperti ODGJ itu karena pola asuh kepanikan orang tua menghadapi anak-anak yang retardasi mental tersebut, sehingga dia terkesan seperti anak yang yang gangguan jiwa. Meskipun demikian, karena pola asuh yang terus-menerus yang tidak sesuai dengan bagaimana mengasuh anak-anak yang retardasi mental, sehingga dia kan mengarah ke gangguan jiwa, mengarah belum terdiagnosa saat ini dalam pengobatan dan pengawasan teman-teman puskesmas. Jadi untuk anak ini belum dikategorikan ODGJ.
9: Untuk memastikan penanganan berjalan terpadu, Dinas Kesehatan juga melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial bisa mencari solusi terhadap kondisi keluarga dengan membantu upaya penyediaan tempat tinggal yang lebih layak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap dengan adanya dukungan lintas sektor dan kepedulian masyarakat dapat membantu Akbar memperoleh pendampingan yang tepat dengan lingkungan yang aman serta pemenuhan kebutuhan dasar sebagai kualitas hidup dapat terjamin dengan baik. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum. Reporter Tisi Maulidia Putri.
11: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'adudin Jamal meminta seluruh jajaran untuk memperkuat berbagai upaya pencegahan terhadap aktivitas kriminal maupun pelanggaran syariat Islam. Adapun terkait aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum, Eliza turut meminta aparatur gampong atau desa, camat dan masyarakat untuk mengawasi. Bahkan pihaknya telah menambah CCTV sebagai sistem pengawasan menggunakan kamera di berbagai lokasi. Pemilik rumah maupun pelaku usaha juga diminta turut mengarahkan CCTV ke bagian luar sehingga terpantau aksi kejahatan.
12: Besi ini sudah cukup mengkhawatirkan, Pak Kecik. Kok iya dalam sepeng itu, jembatan gantung itu bisa dicuri besinya? Dan itu di tengah-tengah masyarakat kita. Pak Sekda, tolong buat aturan wali kota. Ke depan para pertokoan, mereka yang memasang CCTV, rumah-rumah yang memasang CCTV, harus juga memasang CCTV untuk arah luar rumahnya.
11: Wali Kota berpesan kepada semua kalangan untuk tidak takut melaporkan segala bentuk pelanggaran yang merugikan orang lain maupun merusak fasilitas umum. Dipastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan cepat. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran tanpa pengecualian termasuk dari internal. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, di tengah maraknya gempuran makanan siap saji dan kuliner modern, SMA Negeri 1 Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil memperkenalkan makanan atau kuliner di Takmatah dan Delabak Manuk kepada para siswa. Laporan Salihin Barus.
13: Gempuran makanan siap saji dan kuliner modern Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil Aceh memperkenalkan makanan atau kuliner di Takmatah dan Delabak Manuk kepada siswa. Kepala SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil melalui Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Ridwan Shah mengatakan melalui kegiatan festival dan perlombaan antar kelas yang digelar di sekolah tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kuliner khas daerah kepada siswa, di mana para siswa tidak hanya sekedar mencicipi kelezatan makanan tersebut, namun mereka juga dibekali edukasi mengenai cara memasak dan membuat serta sejarah asal-usul dan nilai gizi yang terkandung di dalam makanan di Takmatah dan Delabak Manuk tersebut.
14: Dan kemudian kami memperkenalkan juga kepada siswa dan siswi tentang kuliner Aceh. Kuliner Aceh Singkil di mana disebut di sini kalau bahasa kampungnya itu Delebak Manuk dan di Takmatah. Di sini kami mau perkenalkan bukan hanya menggambarkan bagaimana bentuk di Takmatah dan Delebak Manuk, tetapi mereka juga berkontribusi memasak langsung berserta wali kelas dan nanti kami perlombakan bagaimana hasilnya. Dan ini dampaknya positif sekali karena untuk memperkenalkan kepada siswa dan siswi kuliner ciri khas Aceh Singkil.
13: Kemudian ia menambahkan langkah nyata yang dilakukan sekolah ini selain sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya daerah juga hal ini sebagai bentuk edukasi dan memberikan pemahaman mendalam kepada para siswa agar dapat membuka mata bahwa makanan atau kuliner tradisional daerah tersebut bukan sekedar komoditas dan konsumsi, melainkan simbol peradaban, sejarah leluhur suatu daerah. Selanjutnya, melalui pengenalan kuliner khas daerah kepada para siswa dan siswi ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa makanan atau kuliner di Takmatah dan Delabak Manuk ini juga telah tercatat sebagai kuliner warisan budaya tak benda atau WBTB Kabupaten Aceh Singkil, serta dapat memberikan pemahaman kepada para siswa tentang apa saja yang menjadi ciri khas daerah, salah satunya yaitu dari kuliner atau makanan. Demikian Salihin Barus melaporkan.

Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Dan akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini pendengar bersama BMKG. Dan sudah terhubung melalui sambungan telepon di pagi hari ini dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, dengan Ibu Nabila. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, baik. Langsung saja Ibu, bagaimana pantauan dari BMKG sendiri untuk pagi hari ini, terkhususnya cuaca di wilayah Tengah Aceh? Silakan.
2: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 9 September 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, khususnya pada wilayah Aceh bagian tengah. Untuk angin, umumnya bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 5 sampai dengan 15 km per jam, dengan suhu antara 18 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan 65 sampai dengan 100%. Seperti itu. Untuk titik panas sendiri, untuk bagian Aceh, Aceh bagian tengah tidak terpantau titik panas. Titik panas terdapat di 13 titik untuk wilayah Aceh sendiri, yaitu di Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan juga Loksamawe. Seperti itu.
1: Oke, berarti untuk wilayah tengah tidak ada terpantau hotspot 24 jam terakhir, Bu ya?
2: Ya, benar.
1: Oke, berarti apakah ada potensi hujan beberapa hari ke depan untuk wilayah Tengah Aceh?
2: Ya, untuk potensi 3 harian ke depan masih terdapat potensi khususnya di wilayah Aceh bagian tengah, di wilayah Aceh Tengah, Gayo Luwes, Benar Meriah untuk 3 hari ke depan. Di ringan hingga sedang, khususnya pada sore hingga malam hari.
1: Untuk wilayah pesisir sendiri, bagaimana pantauan tinggi gelombang di perairan Sabang dan perairan Simelu? Apakah ada potensi banjir rob juga di wilayah pesisir, Bu?
2: Ya, untuk banjir rob sendiri tidak terpantau hingga hari ini. Untuk tinggi gelombang, gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter terpantau di beberapa wilayah seperti perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Aceh Besar Melabo, dan juga perairan Selatan Simelu, seperti itu.
1: Oke, baik. Terakhir Ibu, pesan-pesan untuk masyarakat dan himbauannya, silakan.
2: Ya, kami perlu menghimbau terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif, yaitu hujan yang terjadi pada saat musim kemarau. Kami perlu menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan juga hindari daerah rawan banjir dan longsor. Selalu waspada juga terhadap potensi angin kencang agar memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah, dan juga instalasi kabel listrik, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Nabila selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar semuanya. Berikut kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Kita mulai dari komoditi ayam, ada ayam broiler. Terpantau naik harganya dari Rp33.000 minggu lalu, di harga minggu ini Rp38.000, naik 15,15%. Selanjutnya ada ayam kampung. Ayam kampung stabil harganya, terpantau Rp90.000 per ekor. Selanjutnya ada daging kerbau, terpantau juga stabil harganya, masih sama dengan harga minggu lalu, Rp170.000 per kilogram. Selanjutnya ada telur, telur ayam broiler dari harga minggu lalu Rp1.800 menjadi Rp2.000 per butirnya. Ini terpantau naik 11,11%. Selanjutnya telur ayam kampung terpantau stabil harganya, sama dengan harga minggu lalu, Rp63.000 per kilogram. Terus juga ada telur bebek asin, ini juga terpantau stabil harganya Rp4.000 per butir. Terakhir ada susu ya. Susu balita 1 hingga 5 tahun setara SGM rasa vanila 400 gram. Stabil harganya Rp43.000 per kotak. Susu bubuk setara Denkau 400 gram. Ini harga per kotaknya juga masih sama dengan harga minggu lalu, stabil Rp47.000 per kotak. Selanjutnya susu kental manis cap bendera 400 gram. Ini juga terpantau stabil Rp15.000 per kaleng. Terakhir ada susu kental manis cap Indomilk 400 gram. Ini juga terpantau harganya masih stabil, sama dengan harga minggu lalu, Rp15.000 per kaleng. Ya, itulah pendengar, demikian telah kami sampaikan pagi hari ini daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara RRI Takengon dan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda.